0: sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan kepala negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas, dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas, dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok biar begini. Ini sama Indonesia Pantai, Madina, Madi ya. Ini Madina, madu. Yang rata-rata yang laku itu semuanya. Sambil terbus-bus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih sudah terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang,
10: Pak. Itu juga berapa, Pak? Alhamdulillah, Pak.
11: Dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak dibolehkan?
10: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bayu, mesti ada
10: mekanisme juga yang
12: ada menjaga
9: kontrol. Kalau tanya Pak Bahlil,
10: dampaknya ke inflasi gimana?
9: Pastinya
10: gimana?
9: Limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan. Terus pemerintah angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.207. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.

0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif

Pendengar, Anda bersama Prosoto Arena Biro sedang ikuti penyampaian warta berita nasional dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini perlahan cerah ya, tentunya mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Dan juga pendengar, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami menemani Anda dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi di Papua Tengah. Dan juga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Timur selepas Indonesia Raya dan juga mengucapkan Pancasila pendengar, kita akan ikuti bersama dalam siaran berjaringan Korwil ya, tentunya dengan gerakan membangun Papua di pagi hari ini, tentunya dengan Nabire sebagai host ya, tentunya pendengar, dengan topik mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Dan juga tentunya pendengar, untuk Anda menemani sambil menanti dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu menjadi milik Anda.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati loloh cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Beberapa teman pendengar bersuara menemani Anda saat ini. Materi kita pukul 9.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar RRI.co.id Mimika, penutupan kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan Ewali Data pada SIPD RI tahun 2006 berlangsung di Hotel Horizon Diana, Kabupaten Mimika, Rabu 10 Juni 2006. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 9 hingga 10 Juni lalu, diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dan juga 8 kabupaten. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi serta Informasi Pembangunan Daerah Bapeprida Papua Tengah, Septian M. Pasaribu, mengatakan kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan juga kapasitas aparatur sipil negara atau ASN dalam melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi maupun juga kabupaten. Menurut Septian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara penginputan ewali data serta penginputan data dan evaluasi pembangunan daerah atau DALEF pada aplikasi SIPD RI. Ia menyebut kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan data pembangunan daerah. Ia berharap seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan kerja di perangkat daerah masing-masing. Menurutnya, pengelolaan data dan penginputan DALEF tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kerjasama tim di setiap organisasi perangkat daerah. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama Siaran Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini jarum jam dikam pukul 10.03 waktu Indonesia Timur. Kami ajakkan pendengar untuk selanjutnya kita ikuti Gerakan Membangun Papua.
1: GMM, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan asta cita menuju generasi emas Papua.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda, ya, dimanapun Anda berada, ya, tentunya Pro 1 RRI Nabire dan juga seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, terlebih khusus di wilayah Papua, ya. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Gerakan Membangun Papua, yang sebuah ruang informasi dan juga edukasi yang menghadirkan berbagai isu strategis pembangunan di tanah Papua. Dan juga di pagi hari ini pendengar, dialog hari ini juga disiarkan secara berjaringan, ya, melalui Korwil Nusantara 1 Papua dan juga dirilai oleh RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Wamena, serta Bovendigul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Tema ini menjadi relevan karena pembangunan sumber daya manusia yang unggul dimulai dari keluarga yang sehat, ya, tentunya terencana dan juga berkualitas. Untuk menemani perbincangan kita di pagi hari ini, dua narasumber yang akan berbagi informasi dan juga pemikiran terkait dengan implementasi program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Papua Tengah. Ya. Saya menyapa terlebih dahulu, ya, Bapak Agustinus Bago, SKM MKes, Kepala Dinas DP3A dan KB Papua Tengah. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa kabarnya, Bapak Agus?
2: Kabar baik.
1: Dan yang kedua, pendengar, ada Bapak Ari Rumainum, SKM, selaku Kepala Seksi Keluarga Berencana. Selamat pagi, Bapak Ari.
3: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, Bapak Ari, untuk hari ini?
3: Baik.
1: Luar biasa, ya. Dan juga tentunya terima kasih untuk Bapak Agus dan juga Bapak Ari yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung tentunya di pagi hari ini untuk berbagi informasi, ya, terkait dengan mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah, selain untuk kita di Nabire dan juga tentunya untuk seluruh di Papua Korwil 1 tentunya. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Bapak Agus, ini terkait dengan, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu kepada pendengar RRI terkait dengan transformasi BPKKBN menjadi Kemenduk Bangga, serta bagaimana perubahan tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan program pembangunan keluarga di Papua Tengah. Silakan, Bapak.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk para pendengar di mana saja Anda berada. Saya akan menyampaikan bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh Provinsi Papua Tengah khusus berkaitan dengan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk di Papua Tengah hari ini kita tetap berfokus pada program yang biasa disebut dengan Quick Wins. Quick Wins ini terdiri dari ada 4 program utama, ada 5 program utama, yang tentunya hari ini Provinsi Papua sebagai fasilitator, sebagai mediator untuk kami sebagai provinsi baru, di mana kita diberikan bimbingan khusus dari provinsi agar 4 program utama ini tetap kami lakukan, ditambah lagi dengan program strategis nasional, yaitu program makanan bergizi gratis, lebih khusus kepada kelompok 3B. Demikian.
1: Baik. Yang berikut masih di Bapak Agus tentunya, seberapa penting peran program keluarga berencana ini, Bapak, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah?
2: Sangat penting, ya, untuk program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini sangat penting karena keluarga merupakan pilar terakhir. Keluarga merupakan pilar utama, ya, untuk membentuk karakter daripada generasi atau untuk membentuk karakter pembangunan daripada suatu daerah dan termasuk suatu bangsa. Dan kami pikir sangat-sangat penting untuk program yang dikembangkan oleh kementerian ini seperti itu.
1: Baik. Saya ke Bapak Ari terkait dengan program, apa saja program prioritas keluarga berencana yang saat ini sedang dijalankan di Bawu Tengah, Bapak?
3: Iya, baik. Terima kasih. Jadi kami DP3AKB ini awalnya kami adalah bidang di Dinas Kesehatan. Kita ya, awalnya bergabung di Dinas Kesehatan. Kemudian dengan keputusan Gubernur Papua Tengah, kami berpindah dan bergabung lagi dengan Pemberdayaan Perempuan, maka menjadi Dinas DP3AKB. Ya. DP3AKB. Ya, jadi di DP3AKB ini kami, bidang KB ini adalah suatu bidang yang diberikan tugas untuk menangani keluarga berencana. Jadi kita tahu bersama bahwa keluarga berencana ini ada yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa kami menjalankan program nasional yang diturunkan oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Itu ada program Quick Wins. Jadi ada 5 kegiatan, yaitu ada Genting, ada Tamasya, ada Gati, ada Sidaya. Tetapi khusus kami di KB itu ada program khusus ataupun yang diberikan kepada kami, yaitu untuk keluarga berencana, baik dalam hal penyediaan stok obat maupun alat kontrasepsi, baik itu berupa pil, tetapi juga yang melalui suntik, kemudian melalui implan, dan juga ada kalau untuk wanita ada yang namanya tubektomi, kalau untuk pada laki-laki dinamakan vasektomi. Itu adalah beberapa jenis kontrasepsi yang menjadi tugas pokok kami di bidang KB yang kami jalankan selama ini.
1: Baik. Selanjutnya Pak Ari, ini bagaimana dengan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkumbangka ini dalam mengimplementasikan program-program tersebut di lapangan?
3: Iya, jadi kami OPDKB DP3AKB Provinsi Papua Tengah ini memang secara struktur kami ada di bawah pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tetapi kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN ataupun Kemendukbangga perwakilan Provinsi Papua. Yeah. Karena secara struktural, karena belum ada nomenklatur yang mengatur bahwa kami ini harus berdiri sendiri yang terlepas langsung ke pemerintah pusat. Yeah. Sehingga kami dalam tugas sehari-hari, kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga Provinsi Papua. Dan dalam sistem pelaporan dan pencatatan dan lain sebagainya masih melalui BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. Jadi kami masih berkoordinasi sana, tetapi kami terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk dalam hal pelaporan, tetapi juga mengawasi bagaimana distribusi alat, kemudian obat yang berhubungan dengan KB ini. Tetapi dalam hal stok, pengadaan masih lewat BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. Seperti itu. Dan distribusinya pun juga dari Jayapura langsung ke kabupaten. Kami sementara belum ada gudang, karena kami kantornya baru, belum ada gudang untuk stok opnam dan lain sebagainya. Jadi semua masih dari BKKBN perwakilan Papua. Dan distribusinya pun langsung ke 8 kabupaten yang ada di, kami hanya sifatnya menerima laporan dan mengawasi, seperti itu saja. Iya, terima kasih.
1: Luar biasa, Pak Ari. Yang berikut saya ingin bertanya ke Bapak Agus. Ini apa saja Bapak program prioritas yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas DP3A dan KB Papua Tengah dalam mendukung kebijakan dari Kemendukbangga?
2: Baik, terima kasih. Program yang terkait tentang program utama yang sedang kami lakukan adalah program Genting, yaitu program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Itu program pertama yang kami lakukan. Program kedua adalah program Tamasya, di mana disebut juga dengan Taman Asu Anak, Taman Asu Sayang Anak ya. Lalu yang program yang ketiga adalah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan program yang keempat adalah program SIDAYA, artinya lansia berdaya. Lalu yang terakhir, kelima, adalah kami di Provinsi Papua Tengah lebih juga berfokus kepada program MBG 3B, yaitu bagaimana caranya kami bisa melakukan pengupdatean data, terutama data kelompok rentan, yaitu kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar data ini juga kita bisa melakukan sistem pencatatan dan pelaporan. Dan kita ada satu program yang mengcover atau melihat data stunting, yaitu kita menggunakan program SIGA. Program SIGA ini sudah berjalan di dinas kami juga, dan adminnya sudah kita bentuk. Dan memang dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan ada koordinasi dengan dapur-dapur MBG, sehingga sistem pencatatan dan pelaporan lebih khusus kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang tentunya 3B itu kita sudah harus punya data, sehingga tumbuh kembang anak atau mengatasi masalah stunting itu terus kita melakukan updating terus-menerus. Seperti itu, untuk sementara kami seperti itu yang sedang kami lakukan.
1: Baik, jadi ada 5 program ya. Yang penting, Tamasya, GATI, SIDAYA, dan M3B ya?
2: MBG.
1: Oh, MBG.
2: Ya, program BGN, program Presiden.
1: Oh, ya. Ya. Baik, ada juga yang berikut. Saya ke Pak Ari dengan program-program tadi yang disampaikan oleh Bapak Agustinus. Yang berikut, ini bagaimana strategi petugas dan juga penyuluh KB dalam mensosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat, Pak?
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi kita tidak bisa pungkiri stigma terhadap KB khusus Papua hari ini, bukan hari ini tetapi dari dulu hingga ketika program KB ini berjalan khusus Papua, ada stigma bahwa kenapa harus menjalankan KB di Papua, sementara Papua tanahnya luas, penduduknya khusus orang asli Papua masih sedikit. Dan itu ada di stigma khusus orang Papua seperti itu, sehingga program KB ini mengalami kendala dan hambatan dari sisi ini. Maka ada kami perlu dari Provinsi Papua Tengah, walaupun baru, tetapi kami sudah menyusun konsep ataupun program inovasi khusus KB yang melihat dari sisi inovasi daerah, yang kita melihatnya dari sisi agama tetapi juga budaya, adat istiadat dari masyarakat yang ada di wilayah 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, karena kita tahu bahwa 8 kabupaten ini dengan masing-masing karakter, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat di luar dari PLKB ya, petugas lapangan keluarga berencana yang dari OPDKB yang ada di kabupaten, tapi juga di provinsi. Tetapi kita juga perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, sehingga program ini bisa diterima. Jadi kami harapkan bahwa kepanjangan daripada kami sebagai OPDKB di kabupaten maupun di provinsi, tokoh masyarakat, tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan, baik laki-laki, perempuan, ataupun juga pemuda, gereja, tokoh perempuan di gereja, mungkin ibu-ibu PW, contoh kalau kita di GKI seperti itu. Tapi kalau di daerah pegunungan kan ada beberapa gereja, ada Katolik, ada gini juga. Tokoh-tokoh agama tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan sebagai penyambung dari kita yang menyampaikan bahwa pandangan secara agama tidak ada larangan, bahwa jadi tujuan kita KB ini bukan membatasi orang dalam jumlah anak, tidak membatasi. Silakan mau punya anak berapa, mau 5, mau 6, mau 10, silakan. tetapi jaraknya itu harus diatur seperti itu, sehingga keluarga itu si ibu tetap sehat, anak yang dilahirkan pun juga sehat karena jaraknya ini diatur begitu. Jadi program KB ini tujuannya adalah mengatur jarak, bukan membatasi orang dalam hal mempunyai jumlah anak, tidak. Baik, baik. Tetapi menjaga jarak sehingga si ibu yang melahirkan pun tetap sehat dan kemudian memberi waktu untuk kemudian dia bisa beristirahat, dan karena tugas ibu ini kan berat, di samping mengurus, mengasuh anak, membesarkan anak, tetapi juga mengurus keluarga secara keseluruhan, baik dalam sisi ekonomi juga kadang dalam pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ada jeda kepada ibu ketika melahirkan anak yang pertama dan kedua, ada jarak waktu. Jadi maksud program kami adalah membatasi jaraknya, bukan membatasi jumlah untuk mempunyai anak, tetapi memberikan membatasi jarak antara anak satu ke anak yang berikut.
1: Baik, nah, luar biasa. Dan juga tentunya pendengar, ini menjadi informasi yang sangat penting ya, dan juga tadi sudah menjadi jawaban terkait dengan stigma keluarga berencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari terkait dengan sebenarnya bukan untuk membatasi bahwa satu keluarga itu cukup dua anak, tidak ya, tapi hanya untuk mengatur jarak ideal agar demi keselamatan si ibu dan juga kesehatan si ibu juga tentunya. Baik, Bapak Ari, ini kira-kira kalau boleh tahu kira-kira jarak idealnya berapa dari anak pertama ke kedua atau mungkin yang selanjutnya?
3: Jadi kalau kita mengikuti dari programnya, itu jarak yang paling ideal itu adalah 2 tahun, tetapi kalau program yang menganjurkan itu sebenarnya 5 tahun.
1: 5 tahun.
3: Antara jarak anak yang satu ke yang, tapi karena kalau karena alasan pertimbangan dari kedua pasangan ini karena masing-masing mempunyai pekerjaan, contoh kesibukan karena tugas kerja dan lain sebagainya, sehingga pekerjaan ini juga akhirnya membuat mereka untuk berpikir bahwa oh sebaiknya kita jaraknya 5 tahun, sehingga anak ini kita bisa mengurusnya sampai dia bisa mandiri, baru kita boleh punya anak lagi, karena di satu sisi untuk mengurus anak itu, tetapi juga masing-masing untuk mungkin kedua pasangan ini antara laki-laki dan perempuan ini mungkin punya kesibukan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak mengganggu pekerjaan, maka anak ini sebaiknya jarak 5 tahun supaya dia sudah dianggap mandiri. Ketika kita mungkin menitipkannya di TPA atau tempat penitipan anak, kan tidak repot dalam hal sisi kesehatan dan lain sebagainya, dia bisa mandiri karena bisa makan sendiri dan lain sebagainya.
1: Baik, luar biasa. Dan juga tentunya pendengar, kami juga buka kesempatan ya tentunya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bukan hanya pendengar yang ada di Nabire atau mungkin juga yang berada di luar daerah Nabire saat ini, karena mengingat kita relay ya tentunya dirilai oleh RRI Jayapura, Merauke, Wamena, Bovendigul dan juga Biak dan Serui. Ya, mungkin di luar dari itu Anda yang bergabung boleh silakan memberikan pertanyaan atau mungkin juga pernyataan atau mungkin juga saran, boleh silakan ya, 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419 tentunya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Persatuan Nabir, kami kembali sesaat lagi.
4: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah, mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur. Nabire pagi ini.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Asyaran Gerakan Membangun Papua, Asyaran Perjalanan Korwil Nusantara 1, dan juga tentunya pagi hari ini kami nantikan untuk kami bergabung 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp ya, 0813-5494-419. Nah, dan juga tentunya enggak nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang berikut saya ingin bertanya kepada Bapak Agus terkait dengan apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan berencana tentunya dalam di Papua Tengah, Pak.
2: Baik, terima kasih. Persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh DP3 AKB Provinsi Papua Tengah adalah pertama geografis. Geografis ini juga merupakan salah satu faktor utama sampai hari ini belum selesai. Dan yang kedua itu adalah faktor keamanan juga yang jadi masalah untuk bagaimana program dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih khusus untuk kabupaten. Karena kita semua ketahui bahwa ada 6 kabupaten yang sampai hari ini juga masih masuk dalam kategori kabupaten yang ada konflik sosialnya masih ada. Sehingga program yang lebih mengarah kepada melihat keluarga, melihat pembangunan keluarga itu tidak maksimal. Bahkan juga mengalami kendala dan kesulitan. Yang berikutnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan. Dari setiap kabupaten kota yang ada saat ini juga jadi masalah, banyak kendalanya juga. SDM di kabupaten yang perlu kita latih atau perlu kita melakukan memfasilitasi atau melakukan bimbingan-bimbingan khusus kepada kabupaten, kepada kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan yang berikutnya adalah memang OPD ini baru terbentuk, ya. Sehingga fokus penganggaran juga sangat terbatas untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan itu sesuai dengan masalah, sesuai dengan rencana program kita ke depan, bisa diberikan alokasi yang cukup, sehingga dengan geografis, dengan masalah yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, kami bisa maksimal kerja sesuai dengan tupoksi yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi kepada kami. Baik. Seperti itu.
1: Ya, yang berikut saya ke Bapak Ari, mengingat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus bahwa memang kondisi geografis kita di Papua Tengah ini kan kompleks dan juga Papua Tengah ini luas, bahkan di daerah pegunungan. Nah, ini untuk strategi yang dilakukan dari KB ini sendiri bagaimana Bapak untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan wilayah yang jauh atau mungkin dengan akses layanan yang terbatas?
3: Iya, jadi kami di OPD DP3A KB Provinsi lewat dana APBD Provinsi itu untuk menjawab masalah dan tantangan kendala-kendala tadi yang tingkat kesulitan, maka kami ada rencanakan di tahun ini untuk melakukan ya namanya pelatihan TPK atau tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarganya akan bersama-sama dengan penyuluh lapangan KB yang akan melakukan pendataan untuk keluarga, tetapi juga untuk aksesor dan lain sebagainya. Itu nanti pendataannya dilakukan oleh tim TPK. Jadi tim TPK itu terdiri dari 3, yaitu ada tenaga bidan, ada tenaga kader, kemudian ada tenaga apa yang kita pilih, entah itu dari PKK, biasanya juga kita bisa ambil ibu kepala kampung sebagai ketua PKK di kampung itu, masuk di 3 orang yang sebagai tim ini. Jadi mereka yang akan melakukan pendataan, pendampingan, ketika ada hal-hal yang perlu program baru yang disampaikan lewat OPDKB, mungkin lewat tenaga penyuluh lapangan, ya. Nanti akan diteruskan oleh TPK ini. Karena di TPK ini ada tenaga bidan, kemudian ada dari PKK dan juga ada dari kader posyandu ataupun dari kader KB. Seperti itu.
1: Baik. Nanti kurang lebih pelatihannya seperti apa nih Bapak yang akan diberikan kepada tim pendamping keluarga atau TPK ini?
3: Iya, karena ini berhubungan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Ada program nasional yang namanya pemberian makanan tambahan untuk 3B, yaitu yang sasarannya adalah bumil, balita, kemudian busui atau ibu menyusui. Nah, 3 sasaran ini itu akan didata oleh tim TPK tadi, yaitu berupa bidan, kemudian kader posyandu ketika nanti ibu hamil ataupun ibu menyusui dan balita yang datang ke posyandu ditimbang berat badannya, kemudian nanti akan dipantau perkembangan pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu oleh TPK tadi bersama-sama dengan PLKB. Jadi mereka ini yang nanti kita akan undang untuk dilatih, bagaimana pendataannya, kemudian nanti bagaimana menyuluhnya, seperti itu. Karena tugas kita di OPDKB adalah menyuluh, baik yang sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, maupun bayi balita, seperti itu.
1: Baik, itu tadi yang terkait dengan MPG 3B ya. Iya. Kalau untuk program-program yang lainnya, apa seperti Genting, Tamasya, Gati, dan juga Sidaya, itu kira-kira seperti apa itu?
3: Karena ini dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga tadi, maka jadi kegiatan ini deh saling menyambung untuk tadi sasaran tadi. Jadi selain untuk mencegah penurunan stunting, tetapi juga bagaimana keluarga itu bisa

0: Program yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan gerakan orang tua anak cegah stunting ya. Oh, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itu kira-kira seperti apa, Bapak?
1: Ya, saya tambahkan dari Pak Ari ya, tadi boleh. Memang pertanyaan itu ada lanjutannya dengan apa yang dijelaskan tadi bahwa sebenarnya begini, Pak. 3B ini dia tidak terlepas dari program Quick Wins.
0: Quick Wins.
1: Di antaranya adalah Genting. Genting itu kan bicara tentang bagaimana gerakan orang tua cegah stunting. Yang jelas ada korelasi antara 3B tadi. Nah, yang kedua itu tentang tamasya. Tamasya juga sama. Bagaimana anak itu kita mengawasi tumbuh kembangnya. Lalu yang sesuai dengan moderator tanya saya terkait tentang Gati. Gati ini kan memang bagaimana peranan ayah dalam rumah. Bagaimana yang jelas bahwa ya tidak semua orang Papua ya, tapi mungkin di orang tua yang mungkin belum punya pengetahuan atau belum punya waktu untuk melihat anak.
0: Ya.
1: Sebenarnya sentuhan ayah itu dibutuhkan sekali.
0: Baik.
1: Di dalam membangun suatu keluarga. Kadang-kadang ayah sibuk, kadang-kadang ayah mungkin target yang lain. Sehingga anak itu diberikan tanggung jawab kepada ibu atau kepada orang yang dipercaya. Sehingga anak ini dia bertumbuh begitu saja. Sehingga hari ini kami juga berupaya untuk program Gati ini juga bisa terlaksana. Gati ini kan merupakan bagaimana mendorong peranan ayah dalam rumah tangga. Paling tidak antara anak ke sekolah atau paling tidak anak di rumah sama-sama berdoa di waktu malam. Nah, sentuhan-sentuhan ayah ini yang dibutuhkan di salah satu program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
0: Ya.
1: Itu sehingga hari ini kita juga membuka ada beberapa titik di mana sebagai titik pilot project, bagaimana itu akan dilakukan, seperti ada beberapa gereja yang sedang kami melakukan pendekatan dan mendata menawarkan program ini. Sehingga ayah betul-betul berperanan penting untuk melihat anak dan ayah juga harus terlibat untuk mengurus keluarga. Seperti itu.
0: Baik, baik. Luar biasa. Jadi memang tugas seorang ayah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah, tapi
1: betul,
0: juga membantu ya.
1: Betul.
0: Membantu istri untuk memberikan didikan kepada anaknya.
1: Betul.
0: Ya, baik. Baik, kalau yang si dayanya ini Bapak nih kira-kira seperti apa?
1: Ya, si daya ini memang suatu kelompok orang tua usia lanjut. Nah, kadang-kadang sudah usia lanjut itu seolah-olah dia itu tidak berguna.
0: Baik.
1: Untuk kepentingan keluarga. Seolah-olah dia terabaikan. Seolah-olah dia tidak produktif. Sehingga kadang bapak atau ibu yang usia lanjut ini itu diabaikan. Hari ini banyak program untuk bagaimana orang tua lanjut ini juga berguna, bermanfaat juga, dan mereka punya peranan juga untuk mendukung keluarga juga. Paling tidak mereka juga tidak tergantung kepada yang lain, tapi mereka bisa mandiri untuk pengembangan diri. Ini juga salah satu program kita. Dan memang hari ini di sini ada berapa dari ada bantuan dari PKK, ada berapa tempat yang ada kelompok Sidaya. Sidaya ini sudah ada di Nabire dan sudah apa namanya?
2: Berjalan.
1: Ada sekolahnya ya,
2: ya.
1: Ada sekolahnya. Sidaya ini ada sekolahnya.
0: Oh, ada sekolah.
1: Ada sekolahnya dan mereka disekolahkan dan mereka juga diwisuda juga.
0: Baik, baik.
1: Ya, dan ini program yang sungguh luar biasa yang ditawarkan oleh perwakilan BKKBN provinsi dan kita juga

0: tahun, mulai tahun ini di Provinsi Papua Tengah juga akan kita mencoba untuk mengembarkan beberapa tempat agar program ini bisa dilakukan, terutama untuk di 8 kabupaten kota seperti itu.
1: Baik, jadi nanti memang ini ada sekolahnya ya Bapak. Ijin ada sekolah. Nanti kita di Papua Tengah sendiri kira-kira mengingat 8 kabupaten ini kan terpisah sangat jauh-jauh. Ya. Kira-kira untuk lokasi sekolahnya ini di mana Bapak?
0: Di masing-masing beberapa kabupaten. Waktu lalu kami diskusi dengan salah satu kepala seksi saya. Ternyata mereka ada mitra bersama dengan PKK. Mereka sudah ada satu sekolah di wilayah Sriwini, Sriwini atau Saloba, dan mereka sudah melakukan bimbingan.
1: Oke.
0: Dan yang kita bisa lakukan di Provinsi Papua Tengah ini hanya dua wilayah yang menurut kami aman, yaitu Nabire dan Timika. Untuk program Sidaya ini pastinya kita akan kembangkan untuk dua kabupaten kota ini. Kalau untuk kabupaten, enam kabupaten lainnya, memang kami butuh waktu untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana di kabupaten-kabupaten yang ada, yang enam kabupaten ini juga bisa dianggap bahwa program ini penting.
1: Baik. Ya. Nah, kalau dari berarti di Nabire ada di Sanoba atau di Sriwini, untuk antusias dari lansia yang mengikuti programnya seperti apa? Apakah banyak dari lansia yang mengikuti program tersebut?
0: Ya, memang antusias daripada para pesertanya semakin hari semakin mereka mengerti program ini semakin banyak. Dan memang hari ini kita membutuhkan bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita peran kita dari OPD ini, bagaimana kita melakukan sosialisasi, lalu mengajak, terus mereka diberikan apa namanya pengetahuan agar mereka mau. Ternyata fungsi ini penting, jadi memang kita butuh waktu untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan.
1: Baik, luar biasa untuk Bapak Agus dan juga pendengar. 0984 22074, atau melalui telepon WhatsApp, atau mungkin juga Anda bisa mengirimkan pesan ya di 0813 5494 419. Nah, dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang berada di luar dari Nabire yang bergabung, boleh silakan ya di 0984 22074 atau 0813 5494 419. Saya ke Bapak Ari. Dari apa saja layanan keluarga berencana yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini, Pak?
2: Iya, khusus untuk layanan keluarga berencana itu yang selama ini berjalan karena konektivitas, kemudian masyarakatnya sudah apa namanya, ya daerahnya normal ya, yaitu Kabupaten Nabire dan Mimika. Jadi layanan-layanan kesehatan yang melakukan layanan KB seperti penyuntikan KB, kemudian pil, tetapi juga pemasangan implan, itu dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pihak BKKBN ataupun Kemendukbangga, seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi layanan yang mereka terima adalah pemasangan implan, kemudian penyuntikan, baik yang 1 bulan ataupun yang 3 bulan, kemudian pil. Kalau yang untuk kontrasepsi MOP dan MOW atau yang tadi vasektomi dan tubektomi, memang belum bisa dilakukan sini karena itu butuh dokter spesialis atau ahli untuk tindakan seperti itu, dan itu ada sertifikatnya baru bisa melakukan tindakan itu.
1: Baik, kalau untuk tren penggunaan dari alat dan juga obat kontrasepsi di Papua Tengah sendiri Bapak, dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Apakah mengalami peningkatan atau masih stagnan di situ?
2: Memang kita di ada 8 kabupaten, tetapi yang rutin melapor itu hanya 2 kabupaten, yaitu Nabire dengan Mimika. Itu pun juga kita masih ada di bawah standar yang diminta oleh nasional, yaitu kita masih ada di 50%. Di bawah, masih sangat di bawah, ada 60%. Tetapi kalau 6 kabupaten yang ada di pegunungan itu tidak ada laporan karena tadi berhubungan dengan stigma, dan mungkin itu dirasa takut kontraindikasi dari pemakaian alat kontrasepsi ini. Jadi mereka berpikir nanti kalau menggunakan kontrasepsi ini mungkin nanti tidak bisa punya anak ataupun nanti timbul indikasi-indikasi yang lain seperti itu.
1: Baik. Bapak, mengingat saat ini kan banyak juga usia muda nih ya, atau mungkin usia-usia produktif yang memilih untuk membangun sebuah keluarga di usia mungkin katakan masih di usia 20 yang sebenarnya masih belum cukup matang ya. Nah, ini bagaimana upaya edukasi kepada pasangan usia subur agar lebih aktif untuk mengikuti program keluarga berencana ini?
2: Iya. Jadi untuk konselin baik calon pengantin atau catin untuk pasangan usia subur itu biasanya nanti dilakukan di pos Yandu, oleh itu nanti pendataannya ataupun penyuluhannya dilakukan oleh TPK tadi, melakukan TPK. Penyuluhan baik tetapi juga PLKB, ada PLKB yang nanti melakukan pendampingan untuk mereka bahwa sebaiknya mereka memilih bagaimana kalau seandainya ini pasangan usia subur yang merencanakan mau berkeluarga. Itu nanti mereka akan mendapat konseling dari tenaga penyuluh lapangan ataupun kader TPK tadi.
1: Baik. Ya. Saya ke Bapak Agus. Ini Bapak, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur dampak program keluarga berencana ini terhadap pembangunan SDM di Papua Tengah?
0: Ya, indikatornya adalah bagaimana peranan kita di dinas ini untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, terutama keluarga itu sendiri, agar bagaimana mereka melakukan kehidupan produktif. Tentunya adalah keluarga itu merupakan benteng terakhir agar keluarga itu benar-benar mereka melakukan kehidupan yang sangat produktif.
1: Yeah.
0: Dan ini perlu kami lakukan, kami benar-benar harus maksimalkan agar informasi atau pesan ini kita sampaikan. Sehingga tentunya keluarga itu menjadi produktif karena memang pertama adalah pengetahuan juga. Pengetahuan daripada suatu keluarga itu penting karena bagaimana keluarga itu bisa produktif. Produktif ini kan bicara tentang bagaimana hari ini keluarga ini melakukan kehidupan yang standar, membangun keluarga yang baik atau tidak. Terutama di situ dari sandangnya harus terpenuhi, dari papannya harus ada, lalu di situ juga harus ada rohaninya juga harus ada. Sehingga tidak serta-merta untuk kita memberikan pengetahuan, tapi bagaimana caranya kesadaran untuk membangun keluarga, mereka lebih kepada bagaimana hidup mereka takut Tuhan, sehingga keluarga itu bisa diurus. Dan memang peranannya tidak hanya sektor kami, tapi banyak sektor yang harus berperan aktif. Bagaimana keluarga atau suatu penduduk itu bisa produktif. Karena kita kan tugasnya hanya menyampaikan pesan atau mensosialisasi. Tetapi peran aktif yang lain, termasuk dinas-dinas atau sektor yang lain, juga berperan aktif. Terutama di dinas pendidikan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana anak ini dididik, bagaimana keluarga ini juga harus tahu memilih sekolah, sehingga bagaimana generasi yang ada itu betul-betul dibentuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Jadi memang cukup panjang dan cukup berat untuk kita melihat itu. Jadi tidak hanya sepotong-potong untuk melihat satu masalah, masalah SDM ini, tapi ada banyak sektor yang terlibat untuk suatu daerah itu kualitas SDM-nya baik. Begitu.
1: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Ari. Ini Bapak izin, kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap program keluarga berencana yang sudah dijalankan selama ini seperti apa? Respon dari masyarakat terkait dengan program keluarga berencana ini.
2: Kalau kita bicara respon masyarakat terhadap pelayanan ini, khusus untuk masyarakat yang saya sebut tadi, kalau di dua kabupaten Nabire dengan Timika, karena ini berhubungan dengan kebutuhan dan kesibukan kerja, sehingga ini dianggap bahwa memang kita harus mengikuti KB, sehingga ada mengatur jarak kelahiran sehingga tidak mengganggu pekerjaan masing-masing, baik daripada bapaknya atau ibu rumah tangganya ya, tidak terganggu. Jadi ini dirasa bahwa ini suatu kebutuhan yang memang harus kita ikuti seperti itu. Jadi tidak membatasi punya anak, tetapi bagaimana menjaga jarak sehingga tidak mengganggu tugas dan aktivitas kerja dari masing-masing, baik suami ataupun istri, seperti itu.
1: Nah, untuk masyarakat sendiri, Bapak, ini bagaimana cara mereka memperoleh informasi dan layanan keluarga berencana yang resmi dan juga terpercaya?
2: Iya, jadi di tahun 2026 ini lewat dana APBD provinsi tadi, kami di bulan April kemarin sudah melakukan pertemuan.
1: Baik.
2: Pertemuan sosialisasi terkait dengan program KB ini dalam rangka mendukung program nasional yang Quick Win Study. Yeah. Jadi kami mengundang, sasarannya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, juga teman-teman dari dinas kesehatan sebagai pemilik fasilitas yang kepanjangan tangan dari yang nanti melakukan tindakan baik penyuntikan, pemasangan alat implan dan lain sebagainya. Jadi mereka ini yang kita undang. Tapi juga ada tokoh perempuan. Jadi harapan kami dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya ber-KB seperti tadi yang saya katakan tadi, stigma tadi. Jadi harapan kami tokoh agama dan tokoh adat ini sebagai corong ataupun kepanjangan dari kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan KB tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bukan membatasi jumlah anak, tetapi memberikan jarak antara satu anak ke anak yang berikut. Jadi harapan kami dengan kegiatan pertemuan yang kami lakukan sosialisasi ini, sehingga tokoh agama yang kami undang, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh adat yang kami undang ini, mereka sebagai kepanjangan yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau tokoh agama kan pasti lewat ibadah-ibadah gereja, hari Minggu, Pak Pendeta ketika khotbah, dia akan menyampaikan juga kepada jemaatnya bahwa ternyata KB itu penting. Karena tujuannya adalah bukan untuk apa, tetapi demi untuk kesejahteraan daripada keluarga itu sendiri ataupun kesejahteraan dari umat itu sendiri. Tidak ada tujuan lain-lain. Jadi ya khusus kita Papua, kalau stigma untuk KB ini memang sangat besar, sehingga ini ada tantangan besar bagi kami. Maka tokoh kunci salah satu yang bisa membantu pemerintah adalah tadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Maka mereka yang perlu kita undang untuk sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka yang nanti akan menyampaikan. Kalau tokoh agama kan pasti umat atau jemaat ini pasti akan dengar, oh, pendeta kan atau ustadz ini kan tidak mungkin menipu kita. Karena ini yang disampaikan, ini program pemerintah baik, maka mereka adalah tokoh kunci yang kita perlu gunakan untuk menyampaikan hal ini ataupun mensosialisasikan program ini.
1: Baik, baik. Ya. Untuk Anda pendengar, kalau ada yang ingin berpartisipasi, boleh silakan ya, 0813-5494-419 atau juga bisa berpartisipasi melalui alamat telepon 22074 ya tentunya. Nah, ada juga di pagi hari ini dua narasumber, ada Kepala Dinas BP3A dan KB Provinsi Papua Tengah, ada Bapak Agustinus Bagau, ada juga Bapak Aris laku Kepala Seksi Keluarga Berencana ya tentunya Provinsi Papua Tengah. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Yang berikut saya ke Bapak Agus sambil menanti mungkin untuk pendengar yang bergabung. Ini bagaimana dukungan dari anggaran daerah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana ini, Bapak?
0: Ya baik, terkait tentang dukungan anggaran pemerintah daerah, memang kami OPD yang baru terbentuk, ada dua kepala bidan dari dinas sosial, ada dua kepala bidan juga dari dinas kesehatan, dan membentuk satu OPD, dan memang hari ini terbatas untuk tahun pertama ini kita berjalan, tapi kami berupaya dengan dana yang ada tetap kami akan maksimalkan tugas-tugas pokok kita, dan ke depan juga kami berharap program-program penting, program-program yang tentunya bersentuhan langsung itu kita juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa lebih melihat program dari dinas kami ini bisa diperhatikan. Tapi pastinya memang tahun ini cukup menurut saya cukup baik dan cukup ada perhatian dari pemerintah provinsi terutama Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah membantu kami di OPD ini walaupun baru. Kita juga akan ada beberapa kegiatan yang tentunya penguatan yang tadi Kepala Seksi Pak Ari sudah sampaikan bahwa ada penguatan untuk melakukan pelatihan untuk tim pendamping keluarga ini sehingga di setiap kabupaten kota memiliki tim pendamping keluarga ini bisa aktif dan pemerintah hari ini sudah membantu kami dan pastinya kami akan lakukan. Yang belum melakukan kita akan latih lagi untuk tahun berikutnya karena jumlah TPK yang secara estimasi yang harus kami latih itu kurang lebih 1.400-an orang dan itu jumlah yang cukup
1: banyak
0: dan kelihatannya program ini kami akan menjadi satu program utama dan bagian dari program prioritas gubernur juga sehingga kita akan maksimalkan dana yang telah dipercayakan kepada kami untuk melatih. Kalau program rutin yang lain ya ada tapi masih terbatas tetapi kami tidak pesimis, kami optimis, kami akan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tahun ini kita lakukan. Kalau nanti tahun depan berikutnya saya pikir bisa, selagi kita kalau bisa bekerja dengan hati yang baik, ya, pasti kita akan diberkati.
1: Amin.
0: Seperti itu.
1: Baik. Luar biasa, Bapak Agus. Yang berikut saya ke Bapak Ari, mungkin terkait dengan inovasi apa yang dilakukan oleh Seksi Keluarga Berencana ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bapak. Mungkin adakah inovasi-inovasi yang saat ini sedang disusun?
2: Iya, jadi salah satu program inovasi yang nanti kita akan kembangkan seperti yang tadi Bapak pertanyakan dan ke Bapak Kepala Dinas itu memang tergantung dari anggaran juga ya, tetapi anggaran. Sekalipun tidak anggaran tetapi program wajib kita rencanakan ketika nanti ada anggarannya langsung kita usulkan seperti itu. Jadi salah satu program inovasi untuk KB di Papua Tengah itu kita tadi saya sebutkan program inovasi KB khusus Papua Tengah yang berinovasi untuk melihat kondisi budaya dari wilayah masing-masingnya kabupaten yang ada di sini. Jadi kalau di daerah Paniai contoh, berarti kita melibatkan tokoh adat juga di dalam situ dan kemudian karena tadi sudah disampaikan bahwa kita di sini tingkat kesulitan salah satunya adalah kondisi geografis. Maka perlu kita tenaga penyuluh lapangan tadi atau TPK tadi kita memfasilitasi mereka untuk bagaimana bisa menjangkau kampung-kampung bahkan yang terjauh untuk menyampaikan pentingnya program ini. Jadi salah satu inovasinya adalah kita membuat program KB berjalan.
1: Berjalan.
2: Jadi dia bisa menjangkau TPK tenaga ini tadi kita dari kampung ke kampung untuk melakukan pendataan tetapi juga mensosialisasikan program ini. Seperti itu. Jadi KB berjalan atau KB bergerak. Yang bergerak dari satu kampung atau dari distrik ke distrik, dari kabupaten ke distrik, dari kampung-kampung, dari satu kampung ke kampung yang lain. Karena mengingat tadi kondisi kita karena geografis ada yang kabupaten ataupun kampung distrik ada yang lewat laut, menggunakan perahu speed atau Johnson, kemudian ada yang bisa menggunakan kendaraan roda 4, ada yang bisa menggunakan roda 2 atau motor, kemudian mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4 berarti mungkin kita inovasinya adalah mungkin lewat terbang. Seperti itu yang untuk daerah-daerah yang sangat sulit sekali yang tidak bisa dijangkau lewat roda 2 dan roda 4 berarti mungkin tenaga itu lewat jalan kaki atau kalau memang ada anggarannya cukup berarti kita menyewa ya, fasilitas terbang seperti heli. Seperti itu.
1: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Agus terkait dengan harapan Bapak terhadap masa depan pembangunan keluarga dan sumber daya manusia di Papua Tengah. Seperti apa harapan Bapak Agus?
0: Harapan saya itu adalah bagaimana fungsi keluarga dalam suatu rumah tangga itu berfungsi.
1: Baik.
0: Fungsi ayah, fungsi ibu, dan fungsi anak. Karena sebaik apapun program yang dirancang oleh orang lain untuk mengurus keluarga orang lain, menurut saya masih kurang. Tapi yang bisa mengurus keluarga. Bagaimana keluarga itu produktif adalah keluarga itu sendiri.
1: Baik.
0: Nah, keluarga itu sendiri itu tidak mengabaikan ada empat aspek atau kurang lebih tiga aspek. Aspek pertama adalah keluarga itu sadar akan membangun rumah tangga. Keluarga itu dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Hmm. Karena hari ini orang berumah tangga, tapi istri di mana, anak di mana, segala macam. Hmm. Anak terlantar. Dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Kalau dia sudah sadar, paling tidak dia harus produktif sebagai bapak. Kalau sebagai bapak, kalau hari ini atau bulan besok tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana caranya? Dia ini adalah imam. Imam ini harus berfungsi untuk istri dan anak. Dan yang menjadi tanggung jawab dia, dia harus berperanan penting sebagai ayah. Nah, sebagai ibu, bagaimana dia bisa mengurus anak? Paling tidak dia bisa masak. Paling tidak dia ingat bahwa anak nanti pulang sekolah, dia harus makan. Jadi kedua oknum, bapak ibu ini harus berperan aktif untuk membangun suatu rumah tangga. Jadi, pembinaan mula-mula di dalam pengembangan suatu mental atau suatu karakter, suatu satu generasi, itu bermula dari mula-mula dari rumah. Jadi harapan dan kerinduan saya atau yang selalu saya berpikir adalah bagaimana keluarga ini berpikir untuk membangun dirinya sendiri. Itu satu. Kalau misalnya keluarga itu benar-benar mengurus, pastilah di situ ada yang namanya bagaimana bapak dan ibu, bapak bisa menjadi imam, bisa menjadi imam dalam rumah. Bagaimana ibu menjadi tian dalam rumah. Nah, kalau ini berfungsi, pasti suatu bangsa itu akan baik. Terutama saya melihat ini persoalan kami lebih khusus untuk orang Papua asli. Peranan rumah tangga ini yang paling penting. Nah, OPD kami memang kami sedang mencari satu inovasi bagaimana model ini tidak jauh-jauh dari satu petunjuk dari kementerian kami. Kami bisa melakukan inovasi. Inovasi yang tadi dimaksud ini adalah bagaimana kita menyampaikan keluarga ini bermanfaat. Nah, kalau keluarga ini bisa diurus dirinya sendiri, pasti suatu tempat, suatu bangsa, suatu daerah itu pasti akan aman. Kuncinya adalah dia harus berdiri sendiri.
1: Baik.
0: Yang berikutnya adalah pendidikan juga. Pendidikan. Setelah membangun rumah tangga, pendidikan, aspek pendidikan. Pendidikan kan tidak hanya formal juga, tapi ada pendidikan non formal. Bagaimana ada pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah atau gereja atau lembaga yang lain.
1: Iya.
0: Bagaimana keluarga ini bisa manfaat. Kadang-kadang juga minat baca kita juga lemah. Minat baca kita juga lemah. Dianggap buku itu hanya dongeng dan cerita. Dan memang ini suatu kemunduran. Sehingga untuk membangun suatu keluarga itu memang harus bermula dari keluarga itu sendiri. Begitu.
1: Baik. Luar biasa untuk Bapak Agustinus. Yang berikut mungkin ke Bapak Ari. Harapan yang ingin Bapak Ari sampaikan seperti apa? Silakan.
2: Ya, harapan kami stigma tentang KB ini kalau bisa itu dipinggirkan. Untuk hari ini seperti tadi penjelasan dari Bapak Agus tadi, karena untuk membentuk suatu keluarga itu perlu pertimbangan yang matang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa mereka pada awal mau merencanakan untuk berkeluarga, kan banyak hal perlu dipertimbangkan di situ. Pertama, apakah secara faktor usia sudah mencapai sudah memenuhi syarat tidak? Contoh perempuannya harus 25 tahun, laki-lakinya 27 tahun. Itu berarti secara kematangan, baik nanti ketika dia hamil, itu kan organ reproduksinya itu sudah siap, seperti itu. Jadi harapan kami bagi masyarakat, ketika ingin mendapatkan informasi yang akurat atau yang benar tentang program KB ini, datanglah ke kantor BKKBN, OPDKB BKKBN, baik di kabupaten ataupun di provinsi. Tetapi juga kalau yang ada di masyarakat, yang ada di kampung-kampung, yaitu di Posyandu. Itu di sana kan ada tim pendamping keluarga, ada penyuluh lapangan KB, mintalah informasi dari mereka. Oh, apa pentingnya kita ber-KB itu? Sehingga boleh mendapatkan informasi yang akurat, tetapi juga terkait dengan program-program nasional yang diturunkan oleh pemerintah untuk dijalankan demi untuk kebaikan masyarakat juga. Sehingga jangan pandangan karena terbawa dengan, oh iya Papua ini masih luas, orang Papua masih jumlahnya sedikit. Bukan persoalan sedikitnya dan tanahnya luas, tetapi membentuk keluarga itu berkualitas, ya. Tidak. Kan kita harapkan bahwa punya keluarga itu berkualitas. Berkualitasnya itu bagaimana? Dari sisi pendidikan, oke, bapak dan suami atau laki-laki dan perempuan itu pendidikan yang cukup, yaitu minimal sarjana atau paling rendahnya SMA. Sehingga ketika nanti punya anak, punya pemahaman yang cukup untuk bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, karena punya pemahaman yang bagus. Seperti itu. Jadi kan dianggap berkualitas. Dalam hal ekonomi juga sudah mapan. Laki-lakinya punya pekerjaan, perempuannya punya pekerjaan. Sehingga anak yang nanti dilahirkan tidak, apa namanya, seperti yang sekarang kasus banyak terjadi stunting atau kurang gizi. Karena tadi itu kan faktor ekonomi. Daya beli keluarga ini kalau rendah, otomatis korbannya adalah si anak. Ketika hamil ibunya tidak makan yang cukup, pasti anak yang dilahirkan pun juga tidak memiliki gizi yang cukup, sehingga kecerdasannya pasti di bawah rata-rata. Seperti itu. Jadi secara ekonomi, kemudian dari faktor sisi kerohanian. Apakah mereka ini aktif di gereja atau tidak, dan lain sebagainya. Ketika anak itu lahir, mereka bisa membimbingnya, membina, mengasuhnya dengan baik. Seperti itu, karena punya cukup pemahaman yang baik untuk bagaimana membentuk keluarga. Sehingga itu yang dianggap bahwa keluarga berkualitas dari sisi itu. Banyak pertimbangan aspek yang harus dipertimbangkan sehingga, oh iya, keluarga itu tidak seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan.
1: Iya. Baik. Mengingat waktu, mungkin yang terakhir saya ke Bapak Agustinus, mungkin closing statement Bapak terkait dengan topik kita pagi hari ini, silakan.
0: Ulangi.
1: Closing statement Bapak atau kesimpulan dari dialog kita pagi ini?
2: Oh, statement.
0: Baik. Pertama, dari saya selaku Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah, berharap kepada seluruh pendengar di mana saja Bapak Ibu berada, kami bersedia untuk menerima Bapak Ibu walaupun dengan segala keterbatasan kami. Bapak Ibu bisa kunjungi kami di alamat, nanti kami akan sampaikan, nanti moderator tolong sampaikan alamat kami untuk bisa koordinasi. Itu pertama. Yang kedua adalah kedepan kami berharap bahwa media RRI ini menjadi media yang paling utama, paling memasyarakat untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kami. Ya. Kami berharap kami tetap kerjasama antara Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah bersama RRI menjadi mitra untuk kita membangun koordinasi, terus menyampaikan beberapa pesan-pesan singkat. Karena memang tugas kami adalah menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menata kehidupan. Kami tidak berdiri sebagai apa, sebagai guru untuk membentuk Bapak Ibu, tapi paling tidak ada pesan-pesan yang Bapak Ibu terlupakan itu kami bisa sampaikan sebagai dinas yang memang betul-betul mengurus keluarga.
1: Baik.
0: Lalu yang berikutnya adalah pesan saya adalah, ayo mari kita sama-sama mengurus keluarga kita. Baik. Karena orang lain tidak mungkin melihat kita. Tapi bagaimana saya sebagai bapak harus sadar, ibu sebagai istri dalam rumah, sebagai tian dalam rumah harus sadar, sehingga membangun suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang takut dan tunduk pada Tuhan, dan bisa membangun keluarga yang tadi dikatakan keluarga
2: berkualitas.
1: Baik. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ari?
2: Iya. Kalau saya statement akhirnya tadi, jauhkan stigma KB di Papua.
1: Baik. Cukup. Ya, dan juga pendengar, closing statement yang disampaikan oleh kedua narasumber pagi menjelang siang ya, tentu hari ini untuk persembahan kita dalam acara Gerakan Membangun Papua yang siaran perjalanan Korban Nusantara 1. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali ya, dalam juga kesempatan. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, Bapak Ari. Nah, semoga sukses selalu dalam pekerjaannya. Nah, dan juga pendengar, kita berpisah. Selamat siang untuk Anda dan sampai jumpa.

Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kami masih menghadirkan rangkaian musik informasi di Ruang Dengar Anda. Nanti sampai jam 12 kita akan ikuti bersama untuk siaran musik tradisional ya, dan budaya, untuk rangkaian lagu-lagu tradisional. Dan nanti jam pukul 13 1 jam 1 siang Dinamika Olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas di siang hari ini. Di luar sana cuaca cerah luar biasa. Jalan raya tidak belum begitu padat ya, karena belum waktu santap siang, tapi pasti sedikit lagi sudah mulai ramai. Jadi untuk Anda yang akan berkendara, hati-hati di perjalanan ya, dan selamat menikmati perjalanan Anda ya, dan tetap semangat saja untuk hari ini. Baik, benar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Saya Dwi Masari menemani Anda nanti sampai jam 6 sore.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.
1: Om swastiastu bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi bli, saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Ya, mendengar rangkaian lagu-lagu daerah kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program acara musik tradisional siang ini, nanti berlangsung sampai jam 1 siang. Sudah saya persiapkan, ini ada lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, ya. Dari Sumatera Selatan, ada juga dari lagu Jawa Tengah, Gambang Suling, Alusiau dari Sumatera Utara, ini juga dari Dogiai Brothers, ya. Akia, Iye, Kagaine, juga ada dari Biak, Nada, ya, ini judulnya Nada Wermonda, juga dari Wemusido dengan Insose. Ada rangkaian lagu-lagu daerah lainnya juga saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sebelumnya pendengar, saya hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda untuk informasi daerah, ya, siang hari ini.

Ya, pendengar pro budaya Sumatera, ini sangat beragam dan kaya ya. Ini salah satu lagu yang sedang Anda dengarkan, ini dari Sumatera Selatan. Dan untuk daerah Sumatera ini memiliki budaya yang beragam, mencakup berbagai suku bangsa besar, yaitu seperti Melayu, kemudian Minangkabau, Batak, dan Aceh. Dan pendengar, ciri khas utamanya ini bisa Anda lihat ya, dari kekayaan arsitektur rumah adat, kemudian seni tari, kerajinan kain tradisional, sampai sistem kekerabatan yang masih sangat dijunjung tinggi hingga saat ini. Jadi kalau misalkan ya, ada teman-teman saudara-saudari kita dari Sumatera ini merantau ke daerah lain, misalkan di bagian tengah Indonesia atau bahkan sampai di bagian timur Indonesia ya, ini kita sudah bisa mengetahui, oh, dengan ciri khas dari bahasa atau dialek, kemudian dari wajah bahkan ya, kemudian dari kekerabatan ya, ini sudah bisa diketahui bahwa oh, ini teman-teman atau saudara-saudari kita dari Sumatera. Karena memang Indonesia ini luas sekali pendengar ya, dari Sabang sampai Merauke, dengan suku, ras, budaya yang banyak sekali ya. Dan ini masing-masing daerah punya ciri khas tersendiri. Nah, untuk di Sumatera sendiri, di Pulau Sumatera ya pendengar, ini yang memiliki keunikan yaitu adalah rumah adat. Seperti provinsi di Sumatera, setiap provinsi di Sumatera ya, ini memiliki rumah panggung khas dengan filosofi mendalam. Rumah gadang dari Sumatera Barat tentu saja, ini yang dikenal dengan atapnya yang melengkung tajam, menyerupai tanduk kerbau yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara itu di Sumatera Utara ada yang namanya rumah bolon. Nah, rumah adat suku Batak yang berbentuk panggung dengan ornamen khas dan atap yang melengkung. Sementara itu di Riau ada rumah selaso jatuh kembar. Ini memiliki ukiran khas Melayu dan biasanya pendengar digunakan sebagai tempat musyawarah adat. Ini banyak sekali pendengar ya. Ada juga seni tari dan musik tradisional. Ada tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan tentu saja dari Sumatera Utara, tari tortor dan gordang sambilan. Sementara untuk pakaian adat ya dan kain tradisional, ini yang paling terkenal dari suku atau pulau Sumatera, ada dari Sumatera Utara tentu saja kain ulos ya, ini kain tenun khas suku Batak, melambangkan kasih sayang, persatuan dan status sosial. Kemudian dari Sumatera Selatan juga Minangkabau dan Melayu ada yang namanya songket. Nah, songket ini kain mewah ya, ini juga tenunan yang ditenun dengan benang emas atau perak ya, melambangkan kemegahan dan kebesaran. Wow. Sementara itu untuk kekerabatan dan tradisi lisan tentu saja, di Minangkabau ada namanya matrilineal. Itu adalah sistem kekerabatan di Sumatera Barat ya, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sementara itu ada juga yang namanya merantau. Ini tradisi khas dari masyarakat Minang untuk pergi merantau ya pendengar, guna untuk mencari ilmu dan kesuksesan, kemudian membawa pengaruh bagi daerah di perantauan. Wow, banyak sekali pastinya ya. Oke pendengar, setelah dari Sumatera Selatan ada lagu daerah yang sama-sama ya, kali ini boleh saya hadirkan dulu dari setelah ini ada dari Sumatera Utara juga, judulnya Alusia.

0: Pendengar, pukul 13 saat ini kita ikuti bersama dinamika olahraga yang kami rilis dari Pro 3 Jakarta.
1: Nabire siang ini.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
2: La realidad un poco,
1: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anoman Dadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya
2: pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026 dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah insya semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, piala dunia untuk...
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga dia...
4: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire siang ini. Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang mendengar bangsa Janda Berada, senang sekali Pro Dangdu kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda hari ini ya, tepat di hari Kamis 11 Juni 2020.

sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya, yang sedang menikmati santap siang, selamat menikmati santap siang Anda. Cuaca di luar sana, nebire panas sekali dan cerah pun. Oke, baik pendengar, silakan menyemangati Anda di siang hari ini yang mau request lagu dangdut, mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Silakan saja bisa ikut bergabung dan request lagu dangdut favorit Anda.

0: kami, tunggu partisipasi dari Anda siang ini di line telepon kami studio, juga melalui WhatsApp ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga. Ini dengan siapa?
1: Dengan Damar Wulan.
0: Damar Wulan, oh iya. Oke, Damar Wulan silakan.
1: Lagunya Pesona Gadis Kalimantan.
0: Oh, Pesona Gadis Jawa tidak ada.
1: Negatif saja.
0: Pesona Gadis Kalimantan. Oke, untuk siapa ya ini?
1: Untuk Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Mama Teguh, Mama Ayu, Mama Ani, Mama Ina. Bunga di Girimulyo, Mbak Lia di Girimulyo, selamat siang. Selamat mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga, selamat siang. Damar Wulan, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Lagunya ditunggu saya hadirkan, lagunya judulnya Pesona Gadis Kalimantan. Oke deh, ditunggu ya. Oke, pendengar, silakan untuk yang lain lagi yang mau ikut bergabung. Tadi Damar Wulan sudah menyapa Anda ya, boleh menyapa balik. Silahkan saja meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut, siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya.
2: Ini Mama Bagus, Kak.
0: Oh, iya. Mama Bagus, silahkan.
2: Sebelum lanjut, aku mau request lagu dulu dari Adela, judulnya Berdiri Bulu Romaku.
0: Berdiri Bulu Romaku, kenapa itu?
2: Karena dingin-dingin mau hujan di Karadiri ini.
0: Oh iya, waduh. Mendung berarti ya di sana ya?
2: Mendung-mendung.
0: Oke, makanya berdiri bulu romaku ya requestannya ya.
2: Yeah.
0: Oke, salam-salamnya Mama Bagus, silakan.
2: Salamnya buat Kak Dwi, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, sama rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Dwi.
0: Amin.
2: Salamnya buat Damar Wulan, itu Mama Ina bukan Mama Ane.
0: Iya.
2: Aduh, Damar Wulan ini salah-salah sebut lagi. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, terus Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Mbak Fitri sama Mbahnya, Iso Sambi, Putri Koridor, Masu Marum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korin Sanu, Mama dan Bapak Ijo, Mama dan Bapak Rahel. Ucapannya semua selamat siang. Putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggeri, terus buat Bapak dan Mama Teguh, Senja, Pak Dede dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, putra Arema, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga yang ada di Kepulauan sana, ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, terus buat Mama Veronica di Brusi Sedori, Mama Lani di Arwi, ucapannya juga selamat siang. Di Timika sana ada Putra Putri Komoro, terus buat di telepon ada Bunda Alfa, ada Nona Fika, Bunda El di Manado, terus Abang Ruhut di Tapanuli, di Banjarmasin ada Abang Jojo, Abang Ibrahim, Abang Rizky, Abang Mahmud, ucapannya selamat siang. Di Jakarta ada Bapak Masar Keri, di Jogja sana, di Jakarta ada Teh Ria, terus buat di Jambi ada Abang Arda Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya selamat siang. Di toko sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikramnya, Tuh Putra Tunggal di Legari, Mas Waro sama Mama Rendinya, ucapannya juga selamat siang. Paman Yoteni, Pak D. Arema, Bung Akudiumi, semua ucapannya selamat siang. Pendengar Pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, terus kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali yang lagi bertugas seperti Kak Dwi, selamat bertugas. yang lagi istirahat selamat beristirahat. Kak Dwi.
0: Iya.
2: Jalur saya kembalikan lagunya, ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Dari Mama Bagus, lagunya ditunggu, saya hadirkan ya. Judulnya Berdiri Bulu Romaku dari Adele. Katanya di Karadiri sudah mendung-mendung ya. Waduh, ini kayaknya kalau di Karadiri sudah mendung, di kota ini pasti akan tertular tuh. Atau mungkin beda tempat, beda cuaca mungkin. Oke, yang lain lagi silakan mendengar yang ikut bergabung. Saya tunggu partisipasi dari Anda siang ini. Halo, selamat siang. Siapa di mana? Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut. Ada lagi kita ini dengan Mbak Zizi ya.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Luhut, Dita Panuli.
0: Iya, dengan Bang Luhut. Ya. Silakan Bang Luhut.
3: Aku mau dengerin lagunya dari Maggie Z saja lah.
0: Maggie Z, apa judulnya?
3: Takut Sengsara.
0: Apa judulnya?
3: Takut Sengsara.
0: Oh, Takut Sengsara. Oke, untuk iya. Siapa ini?
3: Dalamnya pertama buat Mbak Sisi, silahkan bertugas sampai tuntas dan dalam semangat.
0: Mbak siapa? Terus Mbak siapa? Juga. Tadi kayaknya salah deh.
3: Terus?
0: Siapa coba?
3: Terus, siapa?
0: Mbak, menurut Bang Luhut siapa?
3: Ini gak kata, siapa? Iya.
0: Oke.
3: Siapa, Miga?
0: Bukan, aduh. Oke, lanjutlah salam-salamnya. Udah salah tuh di iya. Awal tuh.
3: Kalau Mbak Du ini tumben suaranya kalam. Gitu.
0: Oh gitu, biasanya tidak ya?
3: Iya. Iya,
0: okay.
3: Biasanya enggak.
0: Lanjutlah Bang Luhut.
3: Ya, terus buat Mama Bagus yang barusan turun, ada juga Senja, Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Siva, Mama Rum Brawer, ada juga Pak Junedi, Bunda El, Nona Pita, ada juga dari Bogor, dan juga semua-semuanya sajalah yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, ada itu lagunya?
0: Iya, ada.
3: Iya, oke. Benar-benar ini dengan siapa? Kumpen suaranya kalem kalau Mbak Dua dan Mbak Dua ini kumpen suaranya
0: siapa
3: kalem.
0: Siapa sajalah pokoknya.
3: Iya.
0: Terserah Bang Luhut aja. Mau Mbak Mega, Mbak Suci, atau Mbak Dwi. Atau yang penting kalau suara perempuan jangan Mas Hari saja ya. Atau
3: iya,
0: Bang Manu
3: betul,
0: gitu.
3: Iya,
0: oke betul, Bang Luhut, terima kasih. Ya, selamat siang. Dari Bang Luhut, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya sudah saya dapatkan ya. Takut Sengsara dari Maggie Zen. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Siapa di mana? Halo. Sudah terhubung dengan siapa di mana ini? Oke, tidak ada suaranya ya. Dicoba lagi di telepon studio kami di 0984-22074 ya, dan juga untuk Anda yang ikut gabung di 0813-5494-419. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana Pro Dangdut?
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya.
4: Ada ini lagi saya mau tanya, Mbak siapa, Mbak Mega, Suci, atau ini Mama Rumbrawer jalan pemuda?
0: Oh, Mama Rumbrawer, selamat siang Mama. Dengan Mbak Dwi?
4: Selamat siang. Mbak Mega.
0: Dengan Mbak Dwi, Dwi, Dewi.
4: Oh, Mbak Dwi, aduh semua suara sama jadi.
0: Betul. Oke.
4: Baru saya lagi baru putar ini jadi.
0: Siap Mama, silakan Mama Rumbrawer ya. Mau dengar lagu
4: ya,
0: apa ini?
4: Iya, lagunya dari Leo Waldi, Tersiksa Lagi.
0: Oh, Leo Waldi, judulnya apa?
4: Tersiksa Lagi.
0: Tersiksa Lagi, oke. Salam-salamnya untuk ya. Siapa ini?
4: Salamnya untuk Bang Ruhut yang baru lewat tadi. Selamat siang Bang Ruhut. Selamat berapa saja di siang hari ini. Ya, Bang Nyoman di Bali, Bang Junaidi di Ambon, semuanya selamat siang aja. Mama Bagus, selamat siang sama Winde. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mokiri, Mama Mauri, Mama Novel, Mama Ikram, Mama Nyoteni, keluarga Darwanto di SPC, semua selamat siang aja.
0: Oke.
4: Itu aja dulu.
0: Iya.
4: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang. Dari Mama Rumbrawer, ditunggu lagunya, nanti saya hadirkan ya. Oke, pendengar yang lain lagi yang mau ikut bergabung, silakan saja. sembari Anda santap siang ya. Santap siang, asik banget nih ya. Ya, selamat santap siang Anda di kantor kah atau mungkin di pinggir sawah. Wah, ini asik sekali ini ya. Di kebun gitu, luar biasa sekali setelah bekerja dari pagi sampai siang hari seperti ini ya. Santap siang lalu kemudian beristirahat sejenak sambil dengarkan lagu-lagu dangdut. Oke, silakan saja mendengar yang lain lagi yang mau ikut bergabung. Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Halo, selamat siang Kakak Catherine.
0: Iya, selamat siang juga. Ini putra tunggal.
5: Betul.
0: Oke, silakan putra tunggal.
5: Katanya mau fokus mendung-mendung, lagunya Konco Turu.
0: Oh, Konco Turu.
5: Malam dulu dari Mamak Bagus, Kota Arema, Pak D.R. Balade, Balia, Biren, Mamak Teguh, Mamak Si, Pak Amo Welesi, selamat siang sana. Yang dilegari Mas Waro, Ibu Sawan Mas Waro, Pak Sita juga selamat. Terima kasih Mbak Cui, selamat juga sama Ucah.
0: Oke, terima kasih kembali, selamat siang. Dari Putra Tunggal, lagunya ditunggu, saya hadirkan ya. Judulnya Konco Turu. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana Pro Dangdut?
6: Selamat siang, Kakak Dwi. Dengan Mama Siva di SPC.
0: Oh, Mama Siva. Silakan Mama Siva.
6: Iya, Kak Dwi, mau rekas lagu dari Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
6: Judulnya Panas, panas tapi hujan, apa ya judulnya? Iming-iming kah?
0: Oh, coba saya carikan dulu ya. Salam-salamnya iya. Untuk siapa nih, Mama Siva?
6: Salam-salamnya buat Mama Bagus, buat Putra Arema, buat Senja, buat Amo, buat Didiren, buat Mama dan Bapak Teguh, buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan di Topo. Selamat siang buat Damar Wulan, putra tunggal yang baru lewat, buat Bang Luhut yang di luar kota, salam sehat, selamat siang juga, selamat istirahat. Oh ya, buat Mas Faroknya, selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kak Dwi.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Siva. Lagunya ada Mama Siva, judulnya Iming-Iming ya, dari Rita Sugiarto, ditunggu nanti saya hadirkan. Oke, lanjut lagi. Selamat siang, siapa di mana Pro Dangdut?
7: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Nasrun yang ganteng. Gimana Sulawesi Tengah hari ini?
7: Iya, alhamdulillah, sama-sama.
0: Oke, Pak Nasrun sehat ya?
7: Iya, sama dong, oh, cerah ceria, secara hati juga kita berdua.
0: Asik. Mereka lagu apa ini, Pak Nasrun?
7: Lagunya Mansur S.
0: Judulnya?
7: Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang, oke.
7: Iya, pertama-tama apa lagi nyata juga, saya selalu bersama kamu ke rumah Ayu. Kamu Ayu, Rakam Ular, Manopel, Mateku. Ada Iren dari Jakarta, Dina di Bogor, Pak Alit, Lehman, Maulan, Malani, Makepi, Aiman Sohi, ada Mama Bagu, Pak Ida juga suka yang Putri Senja, Putri Lari, semua nyala tanpa kecuali dia.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Nasrun, selamat siang.

0: di Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya ditunggu Selayang Pandang ya. Oke, yang lain lagi mendengar. Sudah ada berapa penelpon itu? 7 penelpon, 3 penelpon lagi, 3 penelpon lagi. Oke, 3 penelpon lagi yang mau ikut bergabung, silakan saja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Yang ingin menemani apa ya, istirahat Anda di siang hari ini, yang sebagian daerah di Kabupaten Nabire sedang mendung-mendung, mungkin akan turun hujan gitu ya, tapi di seputaran Jalan Merdeka ini masih cerah-cerah saja, walaupun nampaknya saya sudah kayak laporan olahraga ini. Ya, walaupun nampaknya ini di awan-awan abu-abu hitam ini sudah mulai menutup juga ya. Silakan saja untuk Anda yang mau ikut bergabung, yang lagi di mobil boleh-boleh juga ikut bergabung. Yang lagi di warung-warung ya, selamat menikmati santap siang. Yang di pusat-pusat perbelanjaan, di pertokoan juga, untuk semuanya tetap semangat bekerja di hari ini. Yang lagi di pasar, pasar tradisional, selamat siang saja untuk semuanya ya. Yang ada di luar kota Nabire juga yang mau bergabung, langsung saja di 0984220074 atau bisa di 0813549449. By the way, hari ini untuk TikTok belum bisa berfungsi ya, atau belum bisa kita live ya. Jadi Anda bisa ikut gabungnya lewat dua line telepon ini saja. Halo.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Sri, selamat berbuka puasa.
0: Selamat siang Putra Arema. Gimana? Kok baru muncul? Dari ya, mana?
1: Baru menyiarmu.
0: Oh iya.
1: Terus waktu Dangdut sampai juga malam ruang itu kita, tapi Basmi nggak pernah muter, baru dengar suaranya ini Basmi.
0: Oh, apa-apa. Iya benar, ya. Baru ya, muncul benar.
1: Kembali Basmi ya.
0: Oke, lagu apa nih Putra
1: Rima? Dulu pertama-pertama untuk menghibur adikku, adik Aisyahnya sedang istirahat. Berikutnya untuk yang buka pintu adalah Mama Bagus, selamat siang Mama Bagus. Terus Putra Tunggal Ilegari, Amo yang selalu Amo. Terus Mama Siva di SPC, Kirin, Pak di Arema. Terus Mbak Parjo di Jari Sua, selamat siang Mbak Parjo, semoga joget terus Mbak Parjo, ayo. Terus Putra Arema murid selaku dari Roma Irama, lagunya Bunga Surga Mbak Dwi.
0: Bunga Surga, oke okay deh.
1: Bunga Surga, yang Bunga Surga yang bagus Mbak Dwi. Dari Roma Irama, lagu spesial teruntuk adik Aisyah yang sedang istirahat. Terima kasih yang dikembalikan, lagunya dukung Mbak Dwi.
0: Terima kasih. Putra Arema dari dulu tidak pernah berubah ya. Saya semangat sekali nih kalau Pro Dangdut ini. Karena pendengarnya yang telepon juga semangat semua nih ya. Oke, lagunya ditunggu Bunga Surga ya, Putra Arema. Oke deh pendengar yang mau bergabung lagi, satu lagi boleh yang mau gabung. Kalau sudah ada yang belum mau bergabung ya, nanti saya kembali lagi untuk menyapa Anda. Oke deh pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Selamat berapa saya siang hari ini, selamat beristirahat, pokoknya selamat beraktivitas untuk semuanya ya, dan selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut siang ini.

0: kesel Mas Jaya.
1: Nah iya, moge-moge.
0: Aku ini ngejak goda-goda kan lho. Bot-bot yang ngembar STP anakku. Kipie, Mas Jaya lagu ini.
1: Yo piye, lanjut.
0: Wih, randu yang mikir asal melok ngomong. Lanjut.

0: Iya, baik pendengar, rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih dan saya langsung saja akhiri ya Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk siapa tadi, Damar Bulan, juga Mama Bagus, Bang Luhut, Mama Rumbrawer, Putra Tunggal, Mama Siva, Pak Nasrun ya, juga Putra Arema, dan untuk semua yang sudah ikut bergabung, terima kasih ya. Kita akan jumpa lagi besok dalam Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya berdengar, dan pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setelah ini Anda akan kami ajak mengikuti rangkaian musik informasi hingga pukul 16 nanti kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire sore ini. Kemudian pukul 17 akan ada, atau jam 5 sore ya, nanti akan ada program acara Beranda Asta Cita dengan topik lingkungan yang kami relay dari Pro 1 Jakarta. Dan untuk Beranda Asta Cita edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026 akan menghadirkan rangkaian siaran yang diproduksi oleh RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan juga RRI Sibolga. Ya, mendengar untuk edisi hari ini Mosaik Indonesia Lokal tidak dapat berlangsung di ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat berapa saja sore hari ini ya, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, bersiap-siap juga untuk pulang. Belum pulang sih ini, belum pulang kerja. Jangan pulang sebelum waktu pulang ya. Ya, hati-hati dalam perjalanan tiba di rumah atau tempat tujuan Anda dengan selamat pastinya.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Nabire,

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: baik, pendengar pukul 15 lebih 59 menit saat ini kita ikuti bersama warta berita daerah Nabire sore ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program keluarga harapan PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026.
3: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani.
2: Ketua DPRK Kabupaten Nabire turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Nabire Rabu kemarin.
4: Ini kan kita harus menghargai pemerintah daerah, pihak yang mana. Dalam hal ini kan Pak Kapolres mendukung untuk bagaimana bisa melaksanakan konvoi.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire edisi Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Telukimi. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB garis datar A01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Telukimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026, di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat penerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
3: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama NIK cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial, ada dua program, ada program PKH. PKH itu program Keluarga Harapan dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman TKSK. Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak, anak sekolah, dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu udah punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600 ribu.
2: Warga masyarakat penerima manfaat di Distrik Nabire dan Distrik Telukimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung, serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah berkomitmen memperkuat ekonomi daerah serta membekali pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan investor yang masuk dari luar Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah Alexander Gobai menegaskan bahwa Kadin Papua Tengah berkomitmen mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Menurutnya, selain mendorong kolaborasi pengusaha lokal dan investor luar, pihaknya juga berkomitmen memperkuat ekonomi daerah dan membekali pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan investor yang masuk ke wilayah Papua Tengah. Alexander Gobai juga menjelaskan bahwa melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah yang dirangkai dengan peluncuran koperasi induk Koperasi Honai Papua Tengah Terang yang telah diselenggarakan di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire Selasa 9 Juni 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Kadin Papua Tengah juga bertekad dalam menciptakan wirausaha melalui program pelatihan dan pendampingan khususnya bagi generasi muda. Untuk itu, Kadin Papua Tengah akan berkolaborasi dengan Yayasan Somatua untuk melatih keterampilan tenaga kerja lokal.
5: Kadin dalam waktu dekat atau minggu ini juga kita akan kerjasama dengan Somatua, Yayasan Somatua. Kenapa kita kerjasama dengan Somatua? Somatua ini kan bergerak di bidang pelatihan. Jadi kita kasih sekolahkan istilahnya semacam sekolah lah pelatihan. 5 atau 6 orang, 10 orang, kita latih mereka untuk berwirausaha. Cara berwirausaha seperti begini, cara perputaran uang seperti begini, bisnisnya seperti ini. Tetapi itu Kadin dalam tahun ini kita akan menyiapkan beberapa lapangan pekerjaan kecil-kecil saja. Buka fotokopi, ya, buka percetakan, pencucian mobil. Jadi begitu mereka setelah selesai sekolah di pelatihan ini, mereka sudah punya tempat kerja. Jadi kita dalam waktu dekat akan MOU dengan Somatua, tapi ini para investor juga sudah datang ke sini agar memberikan kita pemahaman soal bisnis supaya kita bisa ngobrol lebih jauh supaya apa yang bisa kita buka di Papua Tengah. Cukup ya kecil-kecil saya dulu, selanjutnya kita berpikir yang besar-besar. Mereka bisa kerja di fotokopi, minimal 1, 2, 3 bisa kita buka, percetakan atau penyucian mobil yang gampang-gampang saya dulu, supaya wawasan mereka untuk berwirausaha termasuk saya juga bisa belajar di situ supaya berpikir yang lebih besar.
4: Di samping itu, Kadin juga mendorong pembangunan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, kopi, peternakan, ekonomi kreatif, hingga pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Semua ini dilakukan agar ekonomi Papua Tengah tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, tetapi tumbuh secara lebih kuat dan berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menutup kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan e-Wali Data pada SIPDRI tahun 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Horizon Diana, Kabupaten Mimika. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan data pembangunan yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Berikut laporan rekan kami, Veronica Sandra dari Mimika.
6: Kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan e-Wali Data pada SIPDRI tahun 2026 resmi ditutup pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah dari Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di wilayah Papua Tengah. Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi serta Informasi Pembangunan Daerah Baperida Papua Tengah, Septian Pasaribu, mengatakan kegiatan tersebut menghasilkan peningkatan pemahaman aparatur pemerintah terkait pelaksanaan satu data, penginputan e-wali data serta penginputan data dan evaluasi pembangunan daerah atau DALOV pada aplikasi SIPDRI.
7: Hasil yang kami dapatkan yang pertama peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur ASN pada kabupaten dan provinsi Baperida maupun Kominfo terkait pelaksanaan satu data. Yang kedua pemahaman terkait penginputan e-wali data pada SIPDRI. Yang ketiga penginputan DALOV ada aplikasi SIPDRI juga. Ini nanti akan menjadi kegiatan tahunan kita dalam melakukan penginputan. Mungkin itu hasil-hasil yang kita akan tindak lanjut ke depan.
6: Ia juga berharap seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi dapat meneruskan pengetahuannya yang diperoleh kepada rekan kerja di perangkat daerah masing-masing.
7: Harapan saya dari Baperida, kami berharap teman-teman yang hadir hari ini bisa mentransfer knowledge ilmuannya ini ke teman-teman di perangkat daerah masing-masing. Karena jujur saya dalam hal penginputan data maupun dalam hal pelaksanaan penginputan DALEF ini perlunya kerjasama tim. Jadi kasubag program pada masing-masing perangkat daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu dukungan dari teman-teman pada bidang-bidang di OPD-nya.
6: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola data daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan menuju Papua Tengah yang maju. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Demam Piala Dunia 2026 terasa di Kabupaten Nabire. Para pendukung timnas Belanda secara swadaya menyulap sebuah taman yang sebelumnya kurang terawat menjadi taman oranye dengan nuansa khas negeri kincir angin. Berikut Nur Febriana menurunkan laporannya.
8: Semangat menyambut Piala Dunia 2026 ditunjukkan para penggemar timnas Belanda di Kabupaten Nabire. Tidak hanya menyiapkan atribut dan konvoi, pendukung timnas Belanda secara gotong royong mengubah sebuah taman yang sebelumnya kurang terurus menjadi taman oranye, yang kini menjadi tempat berkumpul para penggemar sepak bola. Taman yang didominasi warna oranye tersebut dihiasi berbagai atribut khas Belanda mulai dari bendera Belanda hingga miniatur kincir angin yang menjadi ikon negeri kincir angin. Keberadaan taman tersebut pun menarik perhatian masyarakat dan menjadi simbol semangat para pendukung timnas Belanda menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Pengerjaan taman dilakukan secara swadaya oleh para fans yang berasal dari berbagai wilayah di Nabire. Selain dicat dengan warna oranye sebagai identitas timnas Belanda, kawasan tersebut juga dilengkapi penerangan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat pada malam hari. Ketua fans timnas Belanda Kabupaten Nabire, Esilius Yoweni, saat ditemui tim LPP RRI Nabire pada Rabu 10 Juni 2026 menjelaskan, pembangunan Taman Oranye dilakukan atas inisiatif bersama para pendukung Belanda untuk menghidupkan kembali taman yang sebelumnya tidak terawat.
9: Untuk kami bangun taman ini, kami adakan rapat bersama dengan fans Belanda, terwakil dari korul-korul yang ada, kami duduk bicara bahwa tempat ini dibangun oleh pemerintah, tapi sampai dengan kemarin-kemarin kita lihat bahwa tempatnya tidak terurus, makanya kami inisiatif untuk kami coba dengan momen Piala Dunia ini kami bikin Taman Belanda ini, kami cat orange biar melambangkan bahwa Belanda orange, dan ini adalah swadaya murid dari kami. Tempat ini gelap, kami berusaha untuk kasih pasang penerangan listrik, jadi sementara listrik sudah menyala kalau malam hari.
8: Tidak hanya warga kota Nabire, antusiasme pendukung Belanda juga datang dari sejumlah distrik, salah satunya distrik Yaro. Mereka rela menempuh perjalanan untuk berkumpul dan meramaikan pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Bagi para pendukung timnas Belanda, keberadaan Taman Oranye tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga simbol persatuan antar pendukung. Mereka berharap semangat Piala Dunia dapat menjadi ajang mempererat persaudaraan dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif. Pendukung timnas Belanda dari distrik Yaro, Nico Kaiwai, mengajak seluruh pendukung dari berbagai tim peserta Piala Dunia untuk menjaga persahabatan selama berlangsungnya pertandingan.
10: Untuk Bapak sendiri dari versi Belanda, saya harap kepada seluruh penggemar Belanda di Kabupaten Nabire dari Papua Tengah dan seluruh fans dari seluruh distrik, kami mohon untuk dalam pertunjukan pertandingan Piala Dunia ini, menang atau kalah, kita terus jadi mahal dengan teman lain karena kita terus meramaikan event ini. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan mewakili fans Belanda Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dari Yaro. Terima kasih.
8: Kehadiran Taman Oranye dengan miniatur kincir angin dan bendera Belanda ini pun menjadi simbol semangat, kreativitas, serta kebersamaan para pendukung timnas Belanda di Nabire dalam menyambut Piala Dunia 2026. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPRK Kabupaten Nabire, Nancy Worabai, turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Nabire Rabu kemarin. Dalam kesempatan itu, Nancy menunjukkan dukungannya kepada tim nasional Belanda yang telah menjadi tim favoritnya sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP. Berikut laporan dari rekan kami, Jeffrey Panjaitan.
2: Ketua DPRK Kabupaten Nabire, Nancy Worabai, turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Nabire Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Nancy Worabai kembali menunjukkan dukungannya kepada tim nasional Belanda yang telah menjadi tim favoritnya sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Di hadapan para pendukung dan masyarakat yang hadir, Nancy mengaku kecintaan terhadap timnas Belanda telah tumbuh sejak lama dan tidak pernah berubah hingga saat ini. Selain memberikan dukungan kepada tim favoritnya, Nancy Worabai juga mengajak seluruh pendukung negara peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan konvoi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Menurutnya, seluruh peserta konvoi harus mengikuti arahan yang telah diberikan oleh aparat keamanan, khususnya Kapolres Nabire, demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif.
11: Ini kan kita harus menghargai pemerintah daerah, pihak keamanan. Dalam hal ini kan Pak Kapolres mendukung untuk bagaimana bisa melaksanakan konvoi. Jadi saya berharap untuk fans Belanda jaga pas semua yang sudah diarahkan oleh Kapolres. Kita jaga ketertiban, kita disiplin di jalan raya supaya tidak boleh lewat bahu jalan dan tidak boleh umpal-umpalan. Supaya kita bisa konvoi dengan tertib dan kembali juga. Ini kan cuma sekedar hobi saja, senang saja. Jadi bukan cuma tim Belanda, semua tim-tim yang lain, mari kita jaga ketertiban hari ini konvoi. Yang main bola kaki sakit pun di negara luar sana, bukan kita orang. Kita ini cuma merayakan saja, rasa senang saja.
2: Konvoi fans Piala Dunia di Pantai Nabire diikuti oleh 11 basis fans peserta Piala Dunia berlangsung meriah dengan diikuti berbagai komunitas pendukung negara peserta. Para peserta tampak membawa atribut dan bendera negara favorit masing-masing sekaligus menunjukkan semangat sportivitas dan persaudaraan di tengah euforia pesta sepak bola dunia. Jeffrey Penyetan melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 menyajikan pertandingan menarik pada babak penyisihan grup. Sebanyak 4 pertandingan digelar Rabu sore 10 Juni 2026 di dua venue berbeda, yakni lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire dan lapangan Batalion 753 Arvita. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
12: Dari Nabire suara bergema.
13: Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 menyajikan pertandingan menarik pada babak penyisihan grup. Sebanyak 4 pertandingan digelar Rabu sore 10 Juni 2026 di dua venue berbeda, yakni lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire dan lapangan Batalion 753 Arvita. Di lapangan Sabta Marga, pertandingan grup A mempertemukan juara bertahan Dogiai Star FC melawan Gorano FC. Sementara pada laga lainnya dari grup B, Pane 2 FC berhadapan dengan Raja Wali FC. Hasil mengejutkan terjadi saat Gorana FC berhasil menumbangkan Dogiai Star FC dengan skor 2-0. Kemenangan Gorana FC menjadi sorotan karena diperkuat sejumlah pemain yang juga membela Persinat Nabire. Pada pertandingan kedua, Pane 2 FC tampil dominan dan sukses mengalahkan Raja Wali FC dengan skor telak 4 gol tanpa balas. Sementara itu di lapangan Batalion 753 Arvita, pertandingan grup C mempertemukan Bapirida FC melawan Nabarua FC. Meski pertandingan berlangsung di tengah cuaca hujan, Nabarua FC mampu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bapirida FC. Sedangkan laga dari grup D antara Koteka FC dan PSBR Nabire Barat berlangsung sengit. Koteka FC akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Panitia juga telah merilis jadwal pertandingan yang akan digelar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire, pertandingan pertama dari grup E akan mempertemukan Nabire Timur melawan Aslasta FC. Selanjutnya dari grup F, Ahad FC akan menghadapi Junior FC. Sementara di lapangan Batalion 753 Arvita, laga grup G akan mempertemukan PIAY FC melawan Embun Mamai. Sedangkan pertandingan grup H akan menghadirkan duel antara PS Timapitoa melawan Raffren FC. Babak penyisihan turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 diperkirakan akan semakin menarik seiring persaingan ketat antara tim untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Masyarakat pun diharapkan terus memberikan dukungan positif demi suksesnya turnamen sepak bola terbesar di Kabupaten Nabire tersebut. Arnold Saudila melaporkan.

0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, Kamis 11 Juni 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 11 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp80.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp45.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mangir per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026. Ketua DPRK Kabupaten Nabire, Nancy Worabai, turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Nabire Rabu kemarin. Pendengar, demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, baik, pendengar Anda masih bersama kami di Persatuan Rina Bire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita yang kami relay dari program 1 Jakarta dengan topik lingkungan hidup. Produksi RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga. Kurang lebih hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan berikan kami juga informasikan bahwa akan kami hadirkan nanti untuk Tarhim dan Adzan Maghrib, wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Ya, dan kami masih menanti pendengar ya untuk Beranda Asta Cita. Hari ini Kamis 11 Juni 2026 ya. Selamat berapa saja atau beraktivitas untuk Anda semuanya yang baru saja mengakhiri pekerjaan Anda, tugas tanggung jawab Anda di hari ini ya. Semangat, dan cuaca di luar sana agak mendung ya. Berjaga-jaga saja untuk akan turun hujan. Dan hari ini pendengar, untuk azan maghrib akan tepat jatuh pukul 17.56 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan bersama Beranda Asta Cita. Biar

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP. Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif. Kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal, satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, gitu, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke. Baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti

0: pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini. Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan. Sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita. Di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.

0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
1: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
2: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kememudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
1: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
2: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
1: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
2: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beranda Asta Cita.
4: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema Ketangguhan Lingkungan sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
5: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati. Ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
4: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
5: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas, maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana. Baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
4: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
5: Iya, benar.
4: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
5: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu. Ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama, ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
4: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
5: Oke, mari saya berharap mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit, karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
4: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar, kita ikuti bersama azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Kami berharap Anda dalam keadaan baik ya, sehat semuanya. Dan mendengar, senang sekali saya Mega dapat temani Anda di malam hari ini dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 12 nanti ya. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dengan suasana Nabire yang diguyur hujan ya, dari tadi sore sebenarnya nih, dari pukul 17.55 tadi BMKG sudah mengupdate informasi cuaca untuk Anda. Dan juga dikabarkan bahwa berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pukul 18 ya di wilayah distrik Makimi, Teluk Kimi dan Nabire, serta dapat meluas ke wilayah distrik Nabire Barat, Uapa, Napan, Mora dan sekitarnya. Dan kondisi ini mendengar diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang punya rencana ingin keluar di malam hari ini ya, dipersiapkan mungkin jaket hujannya. Atau yang berkendara dengan mobil ya, berhati-hati, waspada selalu. Pasti jalanan juga licin di malam hari ini. Dan pendengar, tadi satu lagu dari Utopia dengan hujan ya, dan membuka kebersamaan kita juga. Kali ini saya hadirkan ada Run, Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru, spesial untuk Anda.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan

masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada tiga komposer, salah benar ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 18.50 waktu Indonesia Timur. Menjelang kami hadirkan Gema Papua yang kami relay dari Pro 1 Jayapura nantinya pendengar di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya akan share dulu satu informasi untuk Anda. Kali ini saya kutip tentunya dari rri.co.id ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini ini menegaskan penyesuaian tenaga honorer telah diatur melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pemerintah kini fokus untuk memetakan kebutuhan guru secara lebih akurat untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Ibu Rini juga mengatakan bahwa pemerintah ini telah mendata sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN dari berbagai instansi pemerintah seluruh Indonesia. Dan pendataan difokuskan pada guru, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan ya sebagai prioritas penataan aparatur pemerintah. Ibu Rini juga menyatakan rekrutmen P3K untuk guru akan dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini karena menurutnya skema afirmasi yang pernah diterapkan sebelumnya ini tidak lagi digunakan dalam proses rekrutmen tersebut. Saat ini juga pemerintah tengah memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan guru di daerah. Dan untuk itu Kemenpan RB telah meminta dilakukannya validasi dan pengecekan ulang data kebutuhan guru agar perencanaan formasi ini lebih tepat sasaran. Dan Ibu Rini juga mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun neraca kebutuhan guru nasional untuk memetakan kekurangan tenaga pengajar daerah. Jadi pemetaan itu mencakup kebutuhan guru per mata pelajaran agar rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik menjadi lebih tepat tentunya. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Ada Archie Widianto featuring Tiara Andini, Memilih Aku, spesial untuk Anda.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Conjura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Dengan pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan ya warta berita Korwil 1 se-Papua dalam Gema Papua yang kami relay dari Pro 1 Jayapura. Untuk Anda selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia, Bu Fendi Gul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman Berita Sektorial 1 Jayapura, edisi Kamis 11 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Indah Lestari. Kami awali berita pertama. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa 9 Juni 2026. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Menyusul status perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
2: Jadi status penanganan perkara sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Karena sudah penyidikan berarti sudah boleh upaya paksa. Dan upaya yang paling pertama dilakukan adalah penggeledahan dan penyitaan untuk segera mengamankan alat-alat dokumen dokumen terkait.
1: Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
0: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Dari RRI Jayapura dilaporkan Reski Kurniawan.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua, Subang, mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya, antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang ada pembayarannya ada tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar selama 2 bulan ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang gitu.

0: Perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MBA 01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah distrik Nabire dan distrik Teluk Kimi. Berikut laporan dari RRI Nabire.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB-01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah distrik Nabire dan distrik Teluk Kimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026, di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat menerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
3: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada PNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama nik cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial, ada dua program. Ada program PKH, PKH itu program Keluarga Harapan, dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman TKSK. Harapan kami dari mereka harus ambil bansos ini, mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja untuk KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak, anak sekolah dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu dia punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600 ribu.
2: Warga masyarakat penerima manfaat di distrik Nabire dan distrik Teluk Kimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sokorwil 1 Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Beralih ke berita selanjutnya, Tim Peduli Kemanusiaan Menggelung bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Berikut laporan dari RRI Bovendigo, Yohanes Degoden.
4: Tim Peduli Kemanusiaan Mendulum telah membangun dapur umum untuk warga pengungsi ancaman kelompok kriminal bersenjata dari distrik Mangelum yang dipusatkan di Gereja Reformasi Indonesia Papua MKDROS, Kampung Sokanggo, Distrik Mandowo, Kabupaten Bovendigul. Dapur umum ini langsung ditangani ibu-ibu pengungsi yang dipantau panitia dapur umum dan tim peduli kemanusiaan Mangelum. Untuk sementara sambil menunggu situasi aman, mereka masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat penampungan sementara. Kepala Distrik Mangelum Ruben Anggaingo menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi Dana Merah MKDROS. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Mangelum tersebut yakni Kampung Mangelum, Mangga 3, dan Kewang.
5: Ada 6 kampung di ibu kota Distrik Mangelum, 3 kampung di dalam ibu kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak. Dampak yang terjadi itu di ibu kota Distrik, 3 kampung. Di ibu kota Distrik Mangelum, Mangga 3, dan Kewang. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
4: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Mangelum, Matius Mabeke, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Mangelum di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MKDROS sebagai tempat penampungan sementara sehingga melalui dapur umum dapat memanfaatkan bantuan yang ada untuk keperluan mereka.
6: Yang berminat di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin bertahan di Iwage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak kemarin sudah jemput di Iwot sudah bawa itu.
4: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Mangelum, jumlah pengungsi yang sudah berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 282 jiwa. Selaku anak Mangelum, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Mangelum, serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoren, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan warga Kota Serui konvoi bersama sambut Piala Dunia 2026. Dari Serui, dilaporkan Salo Ayomi.
7: Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sonia Arnolvoria, mengatakan konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia. Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari kepolisian Polres Yapen.
8: Untuk diketahui bahwa upaya-upaya yang sudah kami lakukan sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026 dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres dan hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026.
7: Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba, menegaskan peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama.
9: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan rompoin di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh ketua panitia dan kami dari kepolisian dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi Akbar ini. Demikian.
7: Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud E. Borut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi.
10: Saya selaku Kabak Ops sebagai pengendali lapangan dalam kegiatan operasional, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, kemudian nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, berikutnya kami akan tidak membuat surat izin untuk kedua kalinya lagi.
7: Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan menggunakan jersey, membawa bendera, menghiasi kendaraan hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Salo Ayumi melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar bimtek penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Romi Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
11: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor, Dr. Randa Katrin Wanma atas nama Bupati, menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor, serta tamu undang lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Randa Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif, diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya, beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan

0: politik agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas hadir dan serap ilmu.
1: Dengan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan serta itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 dan sebagainya. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Pesma Pol khususnya bidang politik, dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten dan Kota khusus partai politik peserta pemilu. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Kalau dilihat dari sisi itu, fungsi kami ke sebuah forum ini lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
0: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan

0: bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Jayapura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar baru saja kita ikuti bersama ya, Warta Berita Berjaringan Korwil 1 Papua dalam Gema Papua. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam untuk edisi malam ini diisi oleh Ustadz Muzammar Zayadi. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات yang berbahagia، الحمد لله، puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan kita semua nikmat, hidayah dan inayah untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah, kewajiban dan menunaikan tanggung jawab. Semoga semua ketaatan ini menjadi ibadah yang diterima olehnya dan menjadi bukti bahwa kita semua termasuk orang-orang yang taat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi, yang telah sukses menjalankan visi misi dakwanya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, para keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Hadirin wal hadirah, pendengar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, izinkanlah saya pada kesempatan yang mulia ini untuk membawakan sebuah renungan agama Islam yang berjudul meraih pahala yang setara dengan haji bagi yang tidak mampu.

Ma'asyir al-muslimin wal-muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pilar penting yang diwajibkan kepada kita semua adalah menunaikan ibadah haji ketika sudah mampu dan memiliki bekal yang cukup, terhitung dari berangkat hingga pulangnya. Karena itu, kewajiban haji hanya satu kali selama seumur hidup bagi semua umat Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang maknanya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat ke-97. Kewajiban ibadah haji sebagaimana ayat di atas memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selain menjadi penyempurna iman bagi orang yang menunaikannya, juga akan mendapatkan jaminan syurga. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang maknanya, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Hadis riwayat Muslim. Itulah balasan yang akan didapatkan oleh jamaah haji yang berhasil meraih haji mabrur, yaitu haji yang bisa menjadikan dirinya sebagai pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa. Orang yang bisa meraih haji mabrur ini akan mendapatkan jaminan syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji? Bisakah meraih pahala sebagaimana yang didapatkan oleh jamaah haji? Perlu diketahui bahwa orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki bekal yang cukup masih memiliki kemungkinan untuk meraih pahala yang setara dengan ibadah haji, yaitu dengan cara menunaikan ibadah salat Jumat. Artinya, jika kita semua yang hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini merupakan golongan orang-orang yang tidak mampu untuk berhaji, maka salat Jumat adalah haji bagi kita semua. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara wa fi riwayati al-jum'atu hajjul masakin. Yang maknanya, salat Jumat adalah haji bagi orang-orang fakir. Dalam riwayat yang lain, salat Jumat adalah haji bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Syekh Abdul Ra'uf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Saghir mengatakan bahwa hadis yang saya bacakan tadi atau hadis di atas menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji disebabkan tidak memiliki bekal atau karena faktor lainnya, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dengan cara menunaikan ibadah salat Jumat. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selain dengan salat Jumat, banyak ibadah-ibadah lain yang nilai pahalanya setara dengan ibadah haji yang

jalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Dan siapa saja yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pergi menuju masjid untuk belajar agama atau untuk melakukan ibadah dan kebaikan, maka hal itu akan bernilai pahala sebagaimana pahala ibadah haji. Dalam salah satu hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, siapa saja yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jemaah pendengar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala yang setara dengan pahala ibadah haji dan umrah. Salat Jumat, istiqamah, salat wajib dengan berjamaah, dan pergi menuju masjid untuk melakukan kebaikan atau mengajarkannya merupakan tiga amalan yang setara dengan ibadah haji menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram, mari kita kerjakan salah satu dari yang tiga, atau bahkan kita istiqomahkan untuk terus melakukan ketiga-tiganya sebagai ajang untuk meraih pahala yang setara dengan pahala ibadah haji. Demikianlah penyampaian kami ini, renungan agama Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Mimbar Agama Islam untuk edisi malam ini. Dan selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai ya, bersama keluarga ataupun bersama orang-orang terdekat Anda. Dan kami tentunya akan temani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur atau pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama saya Mega dalam musik dan informasi untuk edisi malam ini. Dan nantinya juga saya akan share beberapa informasi untuk Anda diringin dengan lagu-lagu hiburan. Yang saya harap juga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda ya di malam hari ini dengan cuaca Nabire yang cukup dingin ya. Dan semoga juga lagu-lagu ini sesuai dan cocok dengan suasana hati Anda. Kali ini ada Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Spesial untuk Anda.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Geisha featuring Enda Ungu dengan Demi Waktu ya. Dan lagu ini pendengar sekaligus mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menghabiskan waktu santai Anda ya, mungkin setelah seharian tadi beraktivitas, bekerja. Di malam ini Anda dapat istirahat atau bersantai-santai ya, sambil mendengarkan kami tentunya. Masih bersama saya Mega. Dan pendengar, saya akan share satu informasi untuk Anda. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, ini menegaskan bahwa RRI tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Festival Gita Indonesia 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Dan menurutnya pendengar, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga tentunya memiliki tanggung jawab ya untuk mendukung pendidikan karakter bangsa. Menurut Hendrasmo, komitmen tersebut diwujudkan melalui jaringan siaran RRI yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, berbagai platform digital milik RRI ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Melalui berbagai layanan tersebut, RRI ya terus menghadirkan program yang memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Dan upaya tersebut juga menjadi bagian dari peran RRI dalam mendukung pembangunan karakter bangsa di era digital. Hendrasmo juga menilai bahwa penguatan karakter bangsa perlu terus dilakukan tengah perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi digital yang semakin meluas sekarang ini ya. Dan menurutnya juga berbagai tantangan seperti hoax, intoleransi, dan menurunnya semangat kebangsaan ini menjadi perhatian kita bersama. Karena itu dengan Festival Gita Indonesia 2026 dihadirkan itu sebagai ruang kolaborasi yang memadukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Dan melalui kegiatan tersebut, pendengar, RRI berharap ini nilai-nilai Pancasila dan persatuan dapat terus ditanamkan kepada generasi muda. Dan saya mempunyai kabar baik pendengar bahwa adik kita Ohar ya memenangkan Gita Fest atau Gita Festival 2026 mewakili RRI Nabire. Yeay. Ya, adik Ohar mendapatkan juara 2 dan itu ya tadi bertanding di Jakarta pendengar. Dan selamat sekali lagi untuk adik Ohar ya yang mewakili Nabire Papua Tengah dari RRI Nabire ya, kami juga bangga dapat menjadikan adik Ohar atau memberikan wadah ya untuk adik Ohar, semoga nanti karirnya ya potensinya terus berkembang, dapat maju lagi, dapat lebih mencapai hal-hal yang lebih baik lagi tentunya. Sekali lagi semangat dan selamat untuk Anda Ohar. Dan pendengar, kali ini satu lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai, spesial untuk Anda.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Ngobire malam ini.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kahitna featuring Monita Tahalea ya, dengan Titik Nadir, lagu kesukaan saya ini. Baik pendengar, saya akan share satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Iran menyatakan Selat Hormuz telah ditutup sepenuhnya bagi seluruh kapal yang melintas di jalur perairan strategis tersebut. Pengumuman itu disampaikan melalui media pemerintah Iran yang mengutip pernyataan Markas Pusat Khatam Al-Anbiya pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Iran menyebut penutupan berlaku untuk semua jenis kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal niaga. Teheran juga memperingatkan bahwa setiap upaya untuk melintasi selat tersebut akan menjadi sasaran tindakan militer. Iran menyatakan langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap apa yang disebut sebagai tindakan permusuhan Amerika Serikat yang terus berlanjut. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah serangan AS terhadap wilayah di Iran Selatan yang dinilai sebagai bentuk agresi. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia ya, karena menjadi rute utama pengiriman energi global. Jadi penutupan jalur tersebut tentunya berpotensi akan menimbulkan dampak besar terhadap perdagangan internasional dan pasar energi dunia. Namun demikian, Amerika Serikat membantah klaim Iran mengenai penutupan Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan lalu lintas pelayaran di kawasan itu masih berlangsung normal. CENTCOM juga mengatakan bahwa kapal-kapal komersial tetap dapat keluar masuk Selat Hormuz, dan perbedaan pernyataan antara Teheran dan Washington ini mencerminkan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Situasi itu terus menjadi perhatian dunia karena Selat Hormuz kini memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pasokan energi global. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Satu lagu dari Mario J. Clow ya. Lagu yang originalnya dinyanyikan oleh BCL, Karena Aku Cinta Kau, spesial untuk Anda.

0: CL Bunga Citra Lestari.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Mendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional.
1: Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
3: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
1: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
4: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
1: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
5: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
7: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
6: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
8: Tentunya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
6: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
10: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudarti mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
11: Sama-sama dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang siap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
10: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, diantaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Dan langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 dari pengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
12: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
14: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
15: Sedang menjantung waktu ini. Jadi dirawat 10 hari. Yang kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin. Jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdoa.
14: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, Butir, Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebuah kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

pun jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

transformasi dan inspirasi dari Mar dengan waktu dan perhatian. Dan mendengar masih bersama kami di musik dan informasi ya. Nanti hingga pukul 12 saya akan temani Anda tentunya dengan lagu-lagu dan informasi. Lalu juga nanti di pukul 23 jangan lupa ya, kita akan hadirkan Ruang Rindu ya, spesial untuk malam hari ini. Jadi Anda ingin request-request lagu memoris ya, boleh nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar lagu dari Rimar ini ya, adalah lagu debut kemenangan dari juara Indonesian Idol musim ke-11 yang dirilis pada tahun 2021. Dan lagu ini diciptakan oleh Anmes Kamaleng ya, khusus untuk juara dari Indonesian Idol pada musim itu. Lagu ini sendiri mengisahkan tentang seseorang yang mungkin merasa pasangannya itu kurang memberikan kehadiran fisik dan emosional mungkin ya. Karena memang cinta dan sayang saja itu tidak cukup tanpa adanya waktu dan perhatian yang konkret begitu, yang nyata ya. Perlunya quality time, perlunya mungkin ya betul, waktu dan perhatian intinya ya. Kadang hanya perkataan saja itu tidak cukup. Betul sekali, saya setuju dengan lagu ini Rimar. Dan selanjutnya ada Mario J. Clau dengan Percuma, lagu yang dipopulerkan oleh Glenn Sebastian. Spesial untuk Anda.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengahinyako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Mendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dan sesaat lagi kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini saya pilihkan yang diproduksi oleh RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya di malam hari ini, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa nggak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan nggak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang mesen pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Kayaknya lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
2: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
2: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak, buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Ya, sama-sama Rinjani, sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dimainkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Megak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega ya, yang akan temani Anda hingga pukul 24 atau pukul 12 malam nanti. Tentunya dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini ya, pendengar ya, dengan cuaca Nabire yang cukup sejuk dingin di malam hari ini. Ya, semoga nanti tidurnya nyenyak ya, sehingga istirahat Anda lebih maksimal dan besok bisa lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Baik pendengar, tadi ada Korek Kayu featuring The Rain dengan Terserah Maumu. Kali ini saya hadirkan satu lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu, spesial untuk Anda.

0: bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Kakak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun dan kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara fan terbesar dalam sejarah ya. Fan festival tersebut akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan program ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme global menjelang turnamen serta menghadirkan pengalaman yang lebih luas di luar stadion. Acara ini tidak hanya ditujukan bagi penonton yang memiliki tiket pertandingan. Acara tersebut juga dibuat bagi penggemar yang ingin menikmati suasana Piala Dunia melalui fan zone di berbagai kota. Nah, pertandingan akan ditayangkan di layar raksasa, disertai hiburan musik kelas dunia, serta berbagai atraksi budaya lokal di setiap lokasinya. FIFA Fan Festival akan digelar di 13 kota tuan rumah, dengan cakupan wilayah hampir 4.000 km, dan festival ini menjadi pusat pengalaman penggemar yang dirancang untuk menciptakan kebersamaan global dalam perayaan sepak bola dunia. Acara tambahan juga akan digelar di kota-kota seperti Los Angeles, New York, dan Philadelphia melalui kerja sama komite lokal. Menurut FIFA, konsep ini menggabungkan sepak bola, musik, makanan, dan budaya lokal untuk menciptakan pengalaman yang unik di setiap kota. FIFA Fan Festival telah berlangsung selama 20 tahun dan telah dihadiri lebih dari 40 juta penggemar di seluruh dunia. Edisi 2026 disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, melampaui penyelenggaraan sebelumnya di Jerman dan Brazil. Nah, nanti setiap kota tuan rumah itu akan memiliki desain, kapasitas, dan program yang disesuaikan dengan karakter lokal masing-masing ya. Dan akses ke sebagian besar acara akan bersifat gratis atau melalui registrasi. Meskipun beberapa lokasi tertentu memerlukan tiket berbayar tentunya. Di Kanada, Toronto, dan Vancouver ini akan menjadi pusat kegiatan fan festival. Sementara itu, di Meksiko, acara akan digelar di kota Meksiko, Guadalajara, dan Monterrey. Lalu juga Atlanta, Boston, Dallas, Houston, kota Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia merupakan kota-kota Amerika Serikat yang menjadi tempat fan festival. Selain itu juga pendengar, terdapat juga acara tambahan di New York, San Francisco, dan Seattle di Amerika Serikat. Wah, seru ya, sebentar lagi akan Piala Dunia, tentunya euforianya juga sampai ke sini, ke Nabire. Saat itu saya melihat konvoy ya di jalan-jalan itu, wah seru sekali. Baru pertama kali saya melihatnya ya, euforia yang sebegitunya dalam menyambut Piala Dunia ini, dan semoga nanti timnas kesayangan Anda yang memenangkan ya. Siapapun itu, kita selalu berharap yang terbaik lah yang menang pastinya. Baik, mendengar satu lagu dari Anmes, Tak Lalu Sakit, kali ini saya hadirkan sebelum nanti kita buka ruang rindu untuk Anda. Anmes, Tak Lalu Sakit, spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kembali bersama kami pendengar di Ruang Rindu kali ini ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam ya untuk kalian yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Senang sekali saya Mega dapat kembali menemani Anda di Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 11 Juni 2026. Sudah di pertengahan bulan kembali ya, tidak terasa sekali. Waktu cepat berlalu, cepat berjalan ya. Tapi tentunya banyak momen-momen yang kita akan ingat selalu, menjadi core memory kita, menjadi kenangan-kenangan manis kita. Begitu pula di malam hari ini mendengar, saya ajak Anda untuk mungkin kembali mengingat kenangan-kenangan itu melalui lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung ya, sudah ada yang kering-kering dari tadi. Ini saya angkat dulu. Halo, selamat malam. Wah, terputus nih. Ya, nanti dicoba lagi ya, terputus teleponnya. Oke deh pendengar, silahkan untuk Anda ingin request lagu-lagu memories ya, lagu-lagu oldies mungkin, atau mungkin juga lagu-lagu 2000-an juga boleh ya. Tapi tentunya lagu-lagu yang Anda request ini dapat mengingatkan Anda dengan suatu momen-momen indah kali ya. Dan juga semoga juga lagu-lagu yang dihadirkan di malam hari ini dapat menghibur Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang malam hari ini mungkin sudah bersiap-siap ingin beristirahat ya, tapi mau mendengarkan lagu-lagu yang nostalgia mungkin. Ya boleh, silahkan 0984220074. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak Mega, selamat bertugas Mbak Mega dari Putra Arema City, Mbak Mega.
0: Iya, Putra Arema, wah waktu malam juga tetap semangat ya ternyata ya.
1: Iya, memang semangat selalu ketunggu Ruang Rindu, kalau malam Ruang Rindu Mbak Mega.
0: Betul, iya kami juga menunggu ini dari tadi, mana Putra Arema ini belum bergabung.
1: Iya, saya mau buka pintu sambil baris-baris sambil ini dengarkan Ruang Rindu bersama Mbak Meganya. Mau masuk dulu Mbak Mega.
0: Oke, mantap, silahkan Putra Arema.
1: Salam dulu pertama buat adikku putriku yang terbaik kami, berikutnya untuk Amor, selamat malam Amor, putra tunggal di negari, terus Mama Sipa di SPC, Girin juga, selamat malam Girin, terus Mama Bagus, terus Tadi Arema, terus semua-semua sudah yang muncul di malam hari tahun tak terpecah, Putra Arema mau dikepelaku dari Obinesak sudah.
0: Sebut namaku.
1: Ucap lama sebut
0: namaku. Oh, oke.
1: Okay. Terima kasih ya Mbak Mega.
0: Iya.
1: Ade Arumnya, semoga beribur selalu Mbak Mega.
0: Oke deh, terima kasih kembali Putra Arema ya. Yang lagi rebahan ya, santai-santai nih sepertinya sebelum terlelap di malam hari ini, dengarkan dulu lagu dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, silahkan pendengar ya, di belakangnya Putra Arema, yo siapa lagi yang mau masuk bergabung bersama kami di malam hari ini, masih panjang ya 1 jam ke depan. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu dengan Dermaga kan?
0: Betul sekali. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan yang penyakit dengan Jalan Pemuda.
0: Oh, Abang Roy.
2: Itu lagi.
0: Hei, apa kabar?
2: Oh, kabar baik.
0: Selama tidak berjumpa loh, kok berjumpa? Berjumpa di udara.
2: Ya, karena banding capek, jaraknya jauh sehingga lelah, enggak bergabung gitu deh.
0: Begitu. Tapi sehat-sehat saja toh?
2: Tetap sehat.
0: Wah, alhamdulillah, puji Tuhan kalau begitu, tetap sehat. Yang penting sehat ya. Apapun keadaannya, mungkin lelah, yang penting dijaga kesehatannya. Baik, Bang Roy silahkan. Mau salam-salam dulu atau lagu dulu boleh?
2: Mau request lagu dulu deh.
0: Apa tuh lagu apa tuh?
2: Dari Pantunilahnya.
0: Oke, yang judulnya?
2: Gong, gong, gong.
0: Gong, gong, gong, lagu country ya?
2: Iya.
0: Kesukaannya Abang Roy nih, lagu country.
2: Itu lagi.
0: Gong, gong, gong. Sip, ada tuh lagunya, udah saya siapin. Lagu untuk siapa nih?
2: The Megas bersama teman di balik aja yang lagi stay di malam ini.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam, sukses menyertai hingga akhir siaran.
0: Amin, amin.
2: Dan selamat melayani semua yang cinta pada ruang 1001 Rana Biru, di mana saja berada. Tapi juga pendengar-pendengar setia yang lagi stay di malam ini di wilayah Kota Nabire, di Kalibobo, bahkan di depan pelen tanggul Wadio Pante, ada keluarga Gamai, selamat malam, mungkin juga lagi mau nih. Tapi juga untuk Bapak Bram Homba, selaku pendengar setia acara Ruang 21 RR Nabire, tentu saja lagi Monik malam ini, selamat malam, sukses menyertai Bapak di saat bersantai. Tapi juga Pak John di Sirwini, selamat malam, mungkin lagi stay. Dan juga pendengar-pendengar setia di wilayah pesisir hingga kepulauan, tapi juga kabupaten tetangga, dasar Bubaka Waropen, tapi juga kepulauan Nau, bahkan kepulauan Japen, Supiori, dan juga Nungkul, undanglah kepulauan, ada Rumberpon, ada Suar, tapi juga Rum, dan juga pesisir, bahkan pegunungan Teluk Undama. Dan juga di wilayah Pendulangan, bahkan selatan Papua, yang mungkin lagi stay di malam ini. Selamat morning, selamat malam, semoga terhubung selalu. Dan juga di wilayah Nabire ada Bunda Puja, selamat malam. Tapi juga Putri Mengensidi, mungkin lagi morning. Ada Manuf, kalau lagi morning, boleh bergabung.
0: Iya.
2: Dan juga ada Unsur Sambi, mungkin saja saat ini lagi stay di pesawat radionya, kalau boleh bergabung. Dan juga semua pendengar setia yang lagi stay di wilayah Nusantara, ada Dinda, ada Bun Leman di Tanganus Lampung, tapi juga Luhut di Tapanuli Utara, ada Biola di Makassar, ada Ayu di Masohi, bahkan di Sentani Jayapura ada Sensil, ada Anggrek Ungu, dan juga ada Alibaba. Oke, demikian, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Roy ya, di tikungan pemuda. Ya, dari suaranya memang terlihat dan terdengar lelah sekali ya. Tapi semoga lagu-lagu yang dihadirkan malam ini dapat menghibur Anda ya Bang Roy, dan siapapun Anda, para pendengar setia kami. Silahkan untuk Anda yang juga ingin bergabung di malam hari ini seperti Putra Arema dan Abang Roy barusan ya, di 0984220074 ataupun di 0813549441. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

dengar sambil menunggu ya penelpon atau Anda ingin bergabung nantinya. Saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request tadi oleh Putra Arema dan Bang Roy ya. Ada Obi Mesak, Ucap Namaku Sebelum Tidurmu, dan lagu dari Tantowi Yahya ya. Gone Gone Gone. Oke, kita dengarkan sama-sama dan semoga malam ini juga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda ya. Yang sedang bersiap-siap mau beristirahat, jangan lupa diperhatikan lagi apakah pintu Anda sudah dikunci, jendelanya, juga kendaraan Anda ya diletakkan di tempat yang aman. Jadi tidurnya nanti tidak was-was seperti itu. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia bidangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi sudah ada dua lagu yang saya hadirkan ya. Lagu dari Obi Mesak dan Tantowi Yahya. Lagu yang juga direquest oleh Putra Arema dan Abang Roy tadi. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, mendengar di Ruang Rindu, yang ingin request lagu-lagu penuh kenangan, penuh memori, lagu nostalgia atau lagu yang terkini juga boleh ya. Silakan di 0984220074 atau di 0813-5494-419. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Mega yang selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selalu apa yo?
3: Ayo, siapa yo?
2: Ayo, siapa ini ayo? Tebak-tebakan kita. Klunya deh, klunya biar nanti saya tebak dari kota apa.
3: Ayo, dari kota apa ayo?
2: Aduh, dengan ingatan ini tunggu. Kotanya di Ambon bukan? Bukan ya?
3: Kagak.
2: Gimana dong? Kasih tahu dong. Semalam suruh disuruh tebak-tebakan lagi, aduh.
3: Udah lama nggak apa suaranya. Iya, dengan Om Jerry.
2: Oh. Masarci. Oh iya. Kok beda suaranya? Masih di Jogja kah?
3: Ya, Om? Memang aku di Jogja.
2: Oh iya, stay di Jogja ya. Kirain sudah pindah kota. Ya tiba-tiba kan mulai malam ini saya mau tinggal di Pekanbaru, woy. Saya yang bingung.
3: Maunya saya mau di Pekanbaru.
2: Iya tahu, tiba-tiba begitu kan saya yang bingung, Om. Apa kabar? Apa kabarnya ini? Pasti sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Lagi apa ini, Om? Lagi santuy?
3: Lagi santuy ini.
2: Lagi di santuy ya.
3: Depan kamar, dikit lagi sudah mau bobo.
2: Oh iya, di sana baru 9:30 toh?
3: 9:10.
2: Iya, masih masih pagi itu, Om. Masih pagi, sebentar lagi pagi maksudnya.
3: Enggak bisa.
2: Iya, waktu Indonesia Barat toh, jadi ya begitulah. Baik, silahkan Om Mansur Jerry, mau lagu apa nih?
3: Saya request dulu lagu lama dari Jon Bon Jovi.
2: Bon Jovi, Jon Bon Jovi. Aduh, lagu apa gitu?
3: Bed of Roses.
2: What? Lagu apa?
3: Bed of Roses.
2: Bed of Roses. Saya suka lagu ini. Sip, nanti kita dengarkan sama-sama. Ya, silakan salam-salamnya, Om.
3: Salamnya pertama untuk Kakak Megan sedang bertugas, biar tetap semangat.
2: Thank you.
3: Tetap semangat dengan lupa apa suara saya yang jauh-jauh.
2: Akan saya ingat, Om, akan saya ingat.
3: Barang enggak bisa bohong.
2: Iya ya, benar juga. Aduh, maaf ya, deh, Om.
3: Kemudian tuh semua-semua saja yang selalu di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire.
2: Oke.
3: Semuanya saja yang selalu saya tidak menyapa satu persatu, pokoknya semua saja. Yang penting semua sehat.
2: Amin.
3: Bahagia selalu bersama keluarganya. Karena situasi sekarang Indonesia ini baru lagi tidak apa ya. Ya sepertinya lah yang orang putih. Soalnya kan BBM udah dinaikin pertama.
2: Betul sekali, pertama sekarang udah 16 ribuan ya.
3: Ya, 16.250.
2: Lumayan naiknya, luar biasa.
3: Jadi itu kan berdampak nanti desain-desain di ekonomi yang lain, terutama BBM nanti kan jadi langka itu Pertalite itu.
2: Iya benar juga sih.
3: Lagi harga di pasaran karena kelangkaan mendapat Pertalite, kemungkinan besar itu yang dong bawa dari SP datang ke pasar OYH bisa jadi mahal.
2: Benar.
3: Ya. Itu saja, nanti ada waktu kita komen-komen. Nanti kalau Pak Hari ada program, ya nanti saya dari Jogja saya ikut.
2: Oke, siap.
3: Pokoknya lagu ini saya pesan untuk Kakak Mega di malam hari ini.
2: Terima kasih.
3: Ya, semangat, tetap sehat.
2: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
2: Siap.
3: Nah, itu aja.
2: Oke.
3: Makasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke, terima kasih Om Ansar Jerry sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Ya, sehat-sehat juga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Mega, Putra Arema kembali lagi, Mbak Mega.
2: Ya, Putra Arema, welcome back. Silahkan, ya. Mau lagu apa lagi tuh?
4: Mau remis lagu dulu, Mbak Mega.
2: Boleh, mau lagu apa?
4: Lagunya Mega Kasi Putra, lagunya Pria Yang Jujur.
2: Pria Yang Jujur.
4: Ya, dari Mega Kasi Putra. Dan Maya Angel ini.
2: Oke.
4: Ya, salam-salamnya buat putriku dan juga untuk Amo. Aduh, tapi lupa sebut Amo lagi ya. Amo biasanya bergabung nih. Selamat malam Amo.
2: Amo sudah tidur mungkin.
4: Ya, bagaimana Pak Mega?
2: Amonya mungkin sudah tidur, sudah istirahat.
4: Belum tadi, baru pun saya Amo tadi itu.
2: Gitu.
4: Amo, selamat malam, kita bergabung Amo. Berikutnya ya. Untuk Mas Sifat di SPC. Terus tinggal di negari. Terus Mbak Parjo di SPC juga. Jirin, aduh lupa juga Jirin tadi itu. Dan semua-semua yang monitor dan teman-temanku yang di SPC semuanya yang monitor di malam ini tanpa terkecuali. Selaku ditunggu dan dikembalikan Mbak Mega, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali ya. Putra Arema. Yeay, ada Putra Arema kembali ya. Lagunya dari Ade Putra, Pria Yang Jujur. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar. Ya, semoga juga lagu ini nanti menghibur Anda ya. Lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini menambah suasana yang hangat di ruang dengar Anda. Baik, masih ada yang masuk? Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, Rindu. Demaga.
2: Iya, halo.
5: Request lagi.
2: Boleh, Demaga. Bang. Boleh, silahkan. Mau lagu apa tuh?
5: Mimpikan diri tuh, Dewi Yul.
2: Dewi Yul?
5: Iya.
2: Yang mana? Yang judulnya apa?
5: Mimpikan dirimu.
2: Oh, Mimpikan dirimu. Oke, saya cariin dulu lagunya untuk siapa ini?
5: Lagunya untuk pendengar setia di Ganteng Morgo, Gantengnya Morgo. Dari Kelapa Dua, mungkin lagi Moni, wilayah Kalibobo.
2: Iya. Yeah.
5: Dan dikhususkan untuk teman-teman yang lagi dinas di Bandara Kadiri di malam ini. Selamat bersantai. Di sana ada Upaleng, selamat malam. Dan juga pendengar setia di wilayah Kalibobo Tengah, selamat malam. Sukses menyertai. Saat bersantai bersama teman kekasih Anda, tapi juga keluarga, sahabat, dan Anda itu. Dan juga di wilayah Nusantara,
2: Iya.
5: Selamat malam bagian Monit di wilayah Papua, tapi juga Papua Tengah dan juga seluruh wilayah Nusantara yang boleh bergabung kalau boleh Monit di malam ini. Mungkin sambil kita meramaikan acara Ruang Rindu. Oke, di meja.
2: Oke.
5: Lagunya ditunggu.
2: Oke. Siap
5: dari
2: lagunya.
5: Dewi Yul.
2: Lagunya dari Dewi Yul. Kok bukan dirimu kan judulnya, Bang? Mimpikah dirimu melihat diriku gitu kan judulnya ya. Lagunya ya. Hola. Oke deh. Mungkin terputus ya, tapi pasti itu tuh lagunya. Seingat saya sih kalau judulnya itu Kau Bukan Dirimu Lagi. Oke deh. Sudah ada 3 lagu juga yang saya siapkan ya, di sesi kali ini. Ada lagu dari Jon Bon Jovi, Bed of Roses. Lalu ada Ade Putra, Pria Yang Jujur, dan Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Baik mendengar, sepertinya sudah ada yang tidak ini, sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak itu lagi. Apa sih ini dan itu? Baik, kita langsung aja ya, kita dengarkan lagu-lagu yang akan yang telah di request tadi oleh Om Ansar Jerry di Jogja, lalu tadi juga Putra Arema dan Abang Roy yang kembali masuk ya. Dan pendengar, kami harapkan lagu-lagu ini juga dapat menghibur Anda di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi, ada Mas Putra Arema, Abang Roy, juga Om Ansar Jerry ya di Jogja. Dan tentunya Ruang Rindu akan kembali hadir esok ya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lantunan lagu ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: nyanyiin lagu-lagu untuk membangkitkan semangat Anda. Masih gelap ya terlihat di luar sana Nabire pagi ini, walaupun sudah 6:30 pagi. Ya, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk siraman rohani agama Islam bersama dengan rangkaian lagu-lagu religi Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, dan pendengar siraman rohani pagi ini kami hadirkan bersama dengan Ustadz Muammar Zayadi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, معاشر المسلمين رحمكم الله, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik, hidayah, nikmat ketenangan hati seperti sekarang ini. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu mengajari umatnya untuk memperbaiki hati. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'innya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajarannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah pendengar yang dimuka Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami akan membawakan siraman agama Islam yang berjudul 5 hal prinsip dalam urusan hati.

Jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah bagian terpenting dalam diri kita. Mengapa disebut hal yang terpenting? Sebab hati menjadi penentu baik dan buruknya amalan anggota tubuh yang lain, sekaligus menjadi penentu bernilai atau tidaknya amal pemiliknya. Tak hanya itu, hati juga merupakan bagian yang paling mudah terpengaruh, mudah berubah, dan juga sulit diobati. Tak heran bila para ulama tasawuf memiliki perhatian besar terhadap urusan yang satu ini. Salah satunya ialah Imam Al-Ghazali. Dalam kitab beliau Minhajul Abidin, ia mengatakan bahwa siapapun yang hendak menata laku amalnya, maka harus dimulai dengan menaati atau menata hati. Namun ia tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum mengetahui lima hal prinsip tentangnya. Apakah lima hal itu? Yang pertama, Allah Maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbesit dan dirahasiakan dalam hati hamba-hambanya. Hal itu berdasarkan firman-Nya, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Ayat-ayat lain yang senada dengannya menyebutkan Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surah Al-Mu'min. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Quran Surah An-Nahl. Dan masih banyak lagi ayat yang sejalan dengan kandungan ayat tentang hal ini. Namun intinya, siapapun yang sudah sampai pada hakikat ini tidak akan berani menyimpah atau merahasiakan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya, sebab semuanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah tidak memandang rupa, wajah, atau kulit hambanya. Yang dipandang dari kita hanyalah hati. Itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum faman kana lahu qalbun salih tahannana Allahu 'azza wa jalla 'alayhi wa innama antum bani adam akramukum 'indallahi atqakum. Yang maknanya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amalan kalian. Siapa saja yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Kalian hanyalah anak cucu Adam. Tetaplah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Hadis riwayat Tabarani. Yang ketiga, hati ibarat raja, sedangkan anggota tubuh lain ibarat rakyat yang mengikutinya. Jika yang diikuti baik, maka pengikutnya pun akan baik. Jika pemimpinnya lurus, maka rakyatnya juga lurus. Ada kalanya pemimpin lurus, rakyatnya terkadang tidak lurus, apalagi pemimpinnya tidak lurus. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salaha al jasad kulluhu wa iza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb. Artinya, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat

makrifat kepada Allah, yang merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Permata berikutnya adalah mata hati, basirah, yang menjadi modal untuk mendekat dan menghadap kepada Allah. Selanjutnya adalah niat yang tulus dalam ketaatan, sekaligus yang menjadi faktor penentu tercapai dan tidaknya pahala kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ialah macam-macam ilmu, hikmah, pengetahuan yang menjadi faktor kemuliaan hamba, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Kemudian perangai atau sifat-sifat yang terpuji. Maka demi menjaga keberadaan permata-permata ini, hati harus selalu bersih dan dijaga dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, hati memiliki beberapa keadaan. Antara lain, hati selalu menjadi sasaran serangan lawan. Dalam hal ini adalah serangan setan, dan setan selalu mengintai kelengahannya. Ketika pemiliknya berzikir, setan sedikit menjauh darinya. Namun ketika pemilik hati lalai, setan kembali membisikinya. Di saat yang sama, hati juga menjadi tempat turunnya bisikan baik, terutama ilham dan bisikan malaikat, sehingga hati tidak terlepas dari dua sumber bisikan tersebut. Kesibukan hati jauh lebih banyak dari kesibukan anggota tubuh yang lain, dengan akal dan hawa nafsu berada di dalamnya. Tak heran hati menjadi tempat pertarungan antara dua pasukan besar, yakni pasukan nafsu beserta bala tentaranya dan pasukan akal beserta bala tentaranya. Khawatir atau bisikan yang datang ke dalam hati jumlahnya sangat banyak. Bisikan itu ibarat anak panah yang diarahkan kepadanya. Ia bagaikan air hujan yang terus menghujaninya, baik siang maupun malam. Seorang ulama mengatakan, dalam sehari semalam hati tidak kurang menerima 70.000 bisikan, baik bisikan baik maupun bisikan yang buruk. Tidak ada yang bisa menolak bisikan itu. Berbeda dengan mata yang bisa beristirahat dengan menutupkan kedua bibirnya, hati terus menerus dihujani bisikan. Mengatasi dan mengendalikan keadaan hati sangatlah sulit. Pasalnya keadaan hati tidak terlihat. Apa yang terjadi di dalamnya terkadang tidak bisa dirasakan sampai akibatnya benar-benar terlihat. Penyakit hasud atau dendam misalnya tidak mudah dideteksi dan dihilangkan seseorang. Dibutuhkan upaya keras, pandangan yang tajam, timbangan yang matang, dan pelatihan jiwa untuk mengobatinya. Kerusakan yang menimpa hati begitu cepat, keadaannya mudah berubah. Para ahli bahasa menyatakan, mengapa hati disebut dengan qalbu dalam bahasa Arab, berarti sesuatu yang mudah sekali berubah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita semua, terlebih jika hati kita telah mendapatkan hidayah darinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga hati kita tetap bersih, memberi kita hidayah untuk selalu berada di jalannya, dan melimpahkan rahmat serta keberkahannya kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Polres Nabire menggelar donor darah dan bakti sosial membagikan sembako menyambut HUT Bayangkara ke-80. PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut mengembangkan potensi pangan lokal untuk kesejahteraan warga Mimika.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menggelar kegiatan bakti sosial, donor darah, dan pembagian paket sembako kepada masyarakat Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan donor darah dipusatkan di Aula Wicaksana Lagawa, Polres Nabire, sementara pembagian sembako dilakukan di 3 pasar di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
2: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan satu kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral Kalibobo, dan Pasar Oyehe. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
3: Rekan-rekan semuanya dalam menyemarakan perayaan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli nanti, hari ini kita dengan senang hati, dengan ikhlas hati, dengan rasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi diri kita, mari kita mendonorkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap sebagai medis. Yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas, dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran seluruh rekan-rekan. Mari kita laksanakan, kita sukseskan acara ini.
2: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yane Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang mama-mama Papua.
4: Kami mama-mama Papua di Pasar Kalibobo berjualan sayur dari Pinang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polda dan jajarannya. Terima kasih menyongsong Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-80. Kami terima kasih atas kerjasamanya Bapak Bora mengenai kenyamanan dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri dicintai masyarakat seluruh dunia. Tuhan memberkati.
2: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar Oyehe. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
5: Terima kasih buat Bapak Kapolres yang sudah membagikan kami sembako sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga bulan tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
2: Sementara itu Mama Yustiana Sabami berharap anggota Polri terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan hingga ke pelosok negeri.
6: Mama ucapkan terima kasih. Kami sangat senang dengan keadaan pembagian sembako buat kami mama-mama Papua yang jual pinang di Pasar Oyehe sini. Mama berharapan polisi terus bersama masyarakat.
2: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Arnold Soldila melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pelayanan publik melalui bimbingan teknis tata cara penginputan indikator inovasi daerah dan koordinasi teknis aplikasi Innovative Government Award atau IGA tahun 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan modern. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa era bekerja secara biasa-biasa saja telah berakhir. Sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah dituntut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif guna menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis tata cara penginputan indikator inovasi daerah dan koordinasi teknis aplikasi Innovative Government Award atau IGA yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Tengah di Gua Sosnabire Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 12 Juni ini diikuti para kepala bidang dan operator IGA dari seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Staf Ahli 2 Bidang Kemasyarakatan SDM dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah UKAS yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, inovasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan harus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
8: Saat ini

0: Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Papua Tengah Eliezer Yogi mengatakan, BIMDEK tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas operator IGA di setiap OPD agar mampu menginput indikator inovasi daerah secara tepat pada aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang baru dari awal, tetapi dapat diwujudkan melalui penyederhanaan pelayanan sehingga lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
1: Pada saat ini, pemerintah daerah itu sebenarnya baik di pusat maupun di daerah, tingkat provinsi maupun kabupaten maupun provinsi, dituntut untuk wajib melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bidang yang lain. Kami kebetulan di Bapenda ini punya tupoksi untuk mengkoordinir. Kami punya tugas untuk bagaimana mengakomodir OPD-OPD yang ada di provinsi maupun kabupaten untuk bagaimana program kegiatan yang telah ada di dokumen perencanaan mereka itu bisa dilakukan dalam bentuk inovasi. Contohnya inovasi itu bagaimana kegiatan yang harusnya mungkin lama ini dilaksanakan 3-4 hari, bagaimana itu bisa dilakukan dalam bentuk 1 hari dengan menggunakan baik itu aplikasi teknologi maupun juga dalam pelayanan sehari-hari.
0: Eliezer Yogi juga mengungkapkan bahwa pada penilaian Inovatif Government Award tahun 2025, Papua Tengah berhasil meraih peringkat pertama di antara 6 provinsi di tanah Papua. Capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas inovasi di seluruh perangkat daerah. Nova Biana melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut Keuskupan Timika kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Pronomi 4. Salah satu program yang dijalankan adalah pelatihan pengolahan makanan berbahan pangan lokal yang diikuti oleh masyarakat dari 8 kampung binaan di Kabupaten Mimika. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
4: Pelatihan pengolahan makanan berbahan lokal resmi dibuka di Rumah Produksi Maria Bintang Laut Kabupaten Mimika Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan bagian dari program Pronomi keempat yang dilaksanakan oleh Koperasi Maria Bintang Laut Keuskupan Timika bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Banyak 40 peserta dari 8 kabupaten binaan, yakni Otakwa, Omawita, Fanamo, Nayaro, Nawaripi, Koprapoka, Ayuka, dan Tipuka mengikuti pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan bahan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi dan bergizi. Pelatihan difokuskan pada pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat seperti pisang, singkong, ikan, dan tambelo. Produk yang diajarkan meliputi kerupuk ikan, kerupuk tambelo, lemet, nagasari, kek pisang, hingga pisang molen. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika Johanna Arwam. Ia hadir mewakili pemerintah Kabupaten Mimika juga mengajak peserta untuk terus mengembangkan usaha berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Sementara itu, Vice President Community Development PT Freeport Indonesia Nathan Kuhn menilai pelatihan ini menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat kampung melalui peningkatan keterampilan pengelolaan hasil pangan lokal. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.
5: Dan ini sangat baik. Kami harapan kami hal-hal seperti ini kita bisa lakukan di kampung-kampung yang lain juga. Begitu. Saya sudah bicara dengan tim, perlu direncanakan di mana kita bisa lakukan supaya ada masyarakat kita yang lain juga bisa ikut pelatihan seperti ini, supaya mereka juga bisa lakukan pelatihan lalu itu jadi bekal bagi mereka. Mereka juga bisa nama-nama yang lain, adik-adik yang lain bisa dapat pelajaran dari situ atau dapat pengalaman dari yang sudah ikut latihan. Nah, ini yang harapan kami.
4: Melalui pelatihan ini, PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut berharap masyarakat mampu mengembangkan produk pangan lokal yang memiliki nilai tambah ekonomi. Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang dimiliki setiap kampung di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pendengar, penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT tahap kedua tahun 2026 ditanggapi antusias oleh warga yang datang mengantri. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Penyaluran bantuan langsung tunai BLT tahap 2 tahun 2026 mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, warga penerima manfaat telah memadati lokasi penyaluran di Jalan Pepera untuk mengantri dan menunggu giliran menerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Proses penyaluran berlangsung tertib dengan pengawasan petugas keamanan dan pendamping sosial. Warga terlihat sabar menunggu antrean demi mendapatkan bantuan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditemui Kamis 11 Juni 2026, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Nabire, Agustina Papare, mengatakan penyaluran BLT tahap kedua berjalan lancar sesuai jadwal dan data penerima yang telah diverifikasi.
7: Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya.
6: Antusiasme warga terlihat dari banyaknya penerima manfaat yang hadir sejak pagi, di mana warga yang bernama Evi dan Fahrun mengaku bersyukur atas bantuan yang telah diterima dan dapat membantu kehidupan sehari-hari.
8: Ingin mengucapkan rasa amat terima kasih kepada Kementerian Sosial atas bantuan. Mudah-mudahan uang ini sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari.
9: Di sini saya akan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kami sembako dan uang tunai 600 ribu.
6: Melalui penyaluran BLT tahap 2 tahun 2026 ini, pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meringankan beban ekonomi keluarga. Proses penyaluran juga diharapkan terus berjalan lancar sehingga seluruh penerima yang terdaftar menerima haknya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: TK Pertiwi Nabire menggelar acara penamatan TKB dan kenaikan kelas TKA tahun ajaran 2025-2026. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
10: Suasana ceria mewarnai acara penamatan siswa-siswi Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 8 Kabupaten Nabire Kelompok B yang dirangkai dengan kenaikan tingkat kelompok A ke kelompok B tahun ajaran 2025-2026 bertempat di Auditorium MPP RRI Jalan Merdeka Nabire Senin 11 Juni 2026. Acara penamatan ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Penamatan dan Kenaikan Tingkat TK Pertiwi tahun 2026 yang disampaikan oleh Matius Engelbert Morin, salah satu orang tua murid TK Pertiwi 8 Nabire. Dalam laporannya, Matius Morin menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka mengakhiri proses pendidikan anak pada jenjang Taman Kanak-kanak dan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan masa pelajarannya, serta siswa-siswi yang naik dari tingkat A ke tingkat B. Selain itu juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara sekolah, orang tua, dan peserta didik.
11: Dasar pelaksanaan kegiatan penamatan ini dilaksanakan berdasarkan program kerja TK Pertiwi 8 Kabupaten Nabire tahun 2025-2026. Peserta kegiatan penamatan dan naik tingkat berjumlah total 77 anak atau murid yang terdiri dari kelompok penamatan, kelompok B terdiri dari B1 16 orang atau 16 anak, B2 21 anak, B3 20 anak, dan kelompok naik tingkat kelompok A dari ke tingkat B berjumlah 20 orang. Sumber dana kegiatan berasal dari partisipasi orang tua atau wali murid dan sumber lain yang sah sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, orang tua, wali murid, panitia penamatan dan kenaikan tingkat, serta semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
10: Sementara itu, kepala sekolah TK Pertiwi di Lapangan Biri, Sumiati SPD, dalam sambutannya mewakili dewan guru mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan para orang tua wali murid yang telah diberikan kepada pihak sekolah untuk mendampingi putra-putri selama belajar di TK Pertiwi. Menurutnya, kerjasama dan dukungan para orang tua wali murid yang telah terjalin menjadi bagian penting dalam perkembangan siswa-siswi untuk meraih masa depan yang cerah.
12: Hari ini merupakan hari yang istimewa dan membahagiakan setelah mengikuti proses belajar, bermain, dan bertumbuh bersama di TK Pertiwi 8 Nabire. Anak-anak kita telah menyelesaikan tahap pendidikan pada anak usia dini dan siap melanjutkan perjalanan belajar ke jenjang berikutnya. Kepada anak-anakku yang saya kasihi, Ibu Guru ucapkan selamat atas keberhasilan kalian. Teruslah rajin belajar, hormatilah orang tua dan guru dimanapun kalian sekolah, serta jadilah anak yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Simpanlah kenangan yang indah selama berada di TK Pertiwi bersama Ibu Guru dan teman-teman sebagai pengalaman yang berharga dalam hidup kalian. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan dedikasi yang tinggi telah membimbing anak-anak hingga mencapai tahap perkembangan maksimal sesuai dengan usia mereka.
10: Pelaksanaan penamatan siswa-siswi TK Pertiwi 8 Nabire ditandai dengan penyerahan surat tanda tamat belajar dan surat tanda kenaikan tingkat, serta dimeriahkan dengan penampilan kreativitas siswa-siswi. Turut hadir pada kesempatan itu, perwakilan Ketua DWP Provinsi Papua Tengah, Nyonya Risman Victor Fun, perwakilan DWP Bidang Pendidikan Kabupaten Nabire, Damaris Alexander, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Bidang PNFI Kabupaten Nabire, Anance Ip, para orang tua wali murid, serta tamu undangan lainnya. Ruby Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita mengikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang dari pasar yang ada di daerah ini.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 11 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000. Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp45.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mangir per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan topik berita aktual pagi ini diantaranya. Polres Nabire gelar donor darah dan bakso sembako sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80. PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut kembangkan potensi pangan lokal untuk kesejahteraan warga Mimika. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 6.32 menit. Cuaca di luar sangat luar biasa. Hari ini langitnya membiru, matahari sudah terbit juga, pendengar ya. Artinya apa? Anda kembali bergegas hari ini ya. Walaupun hari ini di Nabire work from home ya. Ya, ini baik itu pegawai atau ASN dari kabupaten maupun dari provinsi, juga dari kementerian. Pengecualian untuk yang dalam bidang pelayanan ya, artinya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan pastinya ya, dan juga beberapa lainnya. Ya, seperti kami. Ya, tetap semangat saja untuk yang bekerja, yang WFH selamat bekerja dari rumah, tetap produktif pastinya. Dan juga untuk Anda yang akan berkebun, melaut, bertani hari ini ya, selamat pagi, semangat. Dan juga untuk Anda yang melakukan perjalanan antar kabupaten ya, selamat pagi semuanya, tetap semangat saja hari ini. Ya, baik pendengar, kami buka untuk opini publik nanti sampai jam 8. Untuk edisi hari ini, Dialog Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, happy ya, dan selamat hari Jumat untuk Anda semuanya. Jumat Sabtu Minggu ya, ini akan lebih panjang lagi untuk liburnya, jadi tetap semangat saja. Ya, pendengar dari Maroon 5 dengan This Love untuk Anda, bye.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos bankum merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri, Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga, Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya, yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: Tiga tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi, dan Vika. Sedangkan dua tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan August Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian suap kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan.
3: Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
2: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim legal corporate Isar Gas Herwin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Direkt PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017.
5: Iya.
4: Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
5: Tahu.
4: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
4: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
5: Nggak salah ya.
4: Oke.
5: Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
4: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
5: Iya.
4: Dari mana saudara punya angka itu?
5: Isargas pernah dievaluasi, Pak.
6: Sementara itu, saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isargas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku Direktur Utama PGN periode 2008-2017.
7: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
8: Pak Arso.
7: Bang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
8: Itu dari keterangan Pak Arso, tapi...
7: Pak Arso dan Pak Iswan sama. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar $509,400 atau sekitar 5,09 miliar hingga $500,000 terkait kasus dugaan korupsi jual-beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2020. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya Aditya Prabowo.
9: Yang berkaitan dengan survei ini, ya. Yang pertama pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
10: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
9: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
10: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
11: Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk sensus ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
10: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
12: Persiapan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
13: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
12: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
14: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelis yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelis, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
12: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nurhudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
15: Kita melakukan penjangkauan bersama Ketua Tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
12: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat, dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atib Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
3: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah Maung, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing. Gitu. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita ketahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
0: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik, serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga. Terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia dan cinta Indonesia.
0: Sementara itu, juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gita Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
2: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang, dan semoga dengannya ada lomba ini teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
0: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
3: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, BHKM, dan semangat persatuan.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
4: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
0: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
2: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: ingin menyapa seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Sirius Tarto menemani Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan juga di tanggal 12 Juni 2026. Dan pagi hari ini ada berbagai informasi yang akan terus kami update untuk Anda, termasuk juga RRI akan terus menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di wilayah Amerika Utara. Segenap pertandingan akan hadir, terutama pagi hari ini pukul 9 nanti akan ada pertandingan di mana Korea Selatan akan melawan Ceko. Dan tentunya Anda yang menjadi penggemar bola, jangan kemana-mana, terus memantau siaran Pro 3 karena kami akan terus menghadirkan informasi pentingnya untuk Anda. Kami juga akan update bagaimana aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Aksi tersebut kabarnya akan berada di beberapa wilayah di Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 10. Dan ada jalur alternatif juga yang sudah disiapkan oleh oleh aparat dan petugas, dan nanti kami juga akan bagikan untuk Anda. Mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan untuk yang hari ini menuju ke area-area sentral, terutama Jalan MH Tamrin menuju ke Sudirman, Sarinah, Duku Atas. Ini ada beberapa titik kumpul yang mungkin boleh diwaspadai, terutama di sekitaran Sudirman, Medan Merdeka, dan juga Tanah Abang. Kami juga masih akan terus memantau langsung untuk Anda. Namun kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara

0: Kita ke Bovendigul, tim Solidaritas Korowai Batu meminta pemekaran dan berpindah administrasi kewilayahan dari Kabupaten Bovendigul Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Selengkapnya informasi lengkap disampaikan oleh Johannes Koden.
1: Masyarakat Korowai Batu hingga saat ini terus bersuara sejak 27 Juni 2018 terkait dengan pelayanan dan kepengurusan administrasi mereka yang belum tersentuh baik oleh pelayanan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Menurut tokoh pemuda Korowai Batu Yakobus Murumerei, mereka tidak meminta lebih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul. Mereka hanya minta agar diberi surat berita acara pindah wilayah administrasi untuk Korowai Batu ke wilayah administrasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Tengah.
2: Kami dari Solidaritas Masyarakat Korowai Batu minta surat pelepasan berita acara tapal batas khusus untuk ke Korowai Batu berdasarkan dua calon distrik, yaitu Danau Wagi dan distrik persiapan Danoki. Sudah diusulkan pada tanggal 27 Juli 2018. Sudah berjalan sekarang, sudah hampir masuk ke tahun berapa sekarang. Sehingga belum ada tanggapan serius di antara dua pemerintah ini.
1: Yakobus secara tegas menyampaikan, selama ini khusus Korowai Batu yang berada di kampung-kampung merasa tertinggal dalam pelayanannya, khusus dalam penggunaan dana otsus yang mereka belum rasakan. Bahkan jika pemerintah tidak percaya agar dapat turun langsung melihat realita yang terjadi di masyarakat Korowai Batu dengan 10 kampung yang direncanakan untuk dimekarkan, sehingga tidak asal hanya bicara, namun ada bukti, ada pelayanan ataupun tidak.
2: Karena apa? Kami rasa tertinggal. Anggaran otonomi khusus ini, khusus untuk Papua, orang kulit hitam rambut keriting, sudah diberikan dari Jakarta ke Papua, tapi Papua serasa mungkin sudah merasakan antara tersebut. Tapi kami khususnya orang Korowai Batu ini sama sekali kita angkat tangan. Kalau kurang percaya, pemerintah langsung turun lapang dan survei.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Korowai Batu Yohanes Nius Amikatun dalam kesempatan itu menegaskan terkait dengan sebagian wilayah Korowai yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Bovendigul, seperti Korowai Timur dengan pusat ibu kota Waliburu dan Korowai Manulanop dengan pusat ibu kota Sinimburu nantinya, tentu mereka tidak mengganggu hal itu. Bahkan mereka hanya berbicara tentang Korowai Batu dengan dua wilayah yang mereka klaim, yakni distrik persiapan Komenyandare dengan pusat ibu kotanya Danokit, serta Korowai dengan pusat ibu kotanya Danowage, untuk diberikan hak administrasi pelayanannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang.
3: Korowai yang kampung definitif, silakan berada. Dan kita juga tidak merugikan teman-teman yang punya pemekaran seperti Korowai Manulanop di Sinimburu. Silakan berjuang. Korowai Timur di Waliburu, distriknya boleh. Untuk Bovendigul, silakan urus. Tapi kami mengharap kepada

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.